0: mereka yang memenuhi kriteria.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
3: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
2: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
4: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
2: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
1: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
6: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya,

0: dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
1: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Ermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Dan bisa kita menghadapi perang, langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang

0: terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
1: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
2: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
1: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius, jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
5: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
6: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
5: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
7: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
8: Berharap namanya harus.
3: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
7: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jemaah haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
9: Jemaah haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
10: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
9: Gitu. Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
11: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
12: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
11: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus. Dalam hal ini, besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas, kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
12: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama tadi kita simak warta berita dari produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda melalui kopi Anda. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Anda dapat bergabung bersama kami, pendengar, menyampaikan komentar dan opini Anda melalui pemberitaan kami tentunya di rri.co.id dan juga RRI News. Tetap bersama kami di sini, kami akan segera kembali temani Anda.

Literasi digital menjadi hal yang sangat penting dalam era digital saat ini. Hal ini karena, yang pertama, literasi digital memungkinkan seseorang untuk mengakses informasi yang akurat dan relevan di internet. Kedua, memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi efektif dengan orang lain melalui media digital. Ketiga, literasi digital memungkinkan seseorang untuk menghindari penipuan dan kejahatan digital lainnya. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja dan belajar. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat meningkatkan kesadaran digital, mengurangi resiko negatif, dan meningkatkan keterampilan kerja, yang membuat individu mampu bersaing di pasar kerja dan meningkatkan kualitas hidup.

Yah, Ibu. Kenapa TV-nya pakai dimatiin segala sih? Kan lagi seru-serunya nih. Musuh sedang diserang pejuang

0: Maksudnya Tomo, habis nonton film perang ini, baru Tomo kerjain PR-nya. Film perjuangan Indonesia kan penting untuk mengenang perjuangan pahlawan kita.
1: Mengenal sejarah perjuangan itu penting, Tom. Tapi jauh lebih penting jika kamu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Saat ini, generasi muda dituntut untuk cerdas, produktif, disiplin, berani membela yang benar, jujur, dan terus update segala informasi dan juga pengetahuan agar kamu tidak mudah dibodohi dan dijajah secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.
0: Maksud ibu?
1: Menjaga serta mempertahankan kedaulatan bangsa dulu itu dengan mengangkat senjata. Tapi saat ini di era digital, generasi muda dituntut menguasai teknologi agar generasi muda Indonesia setara dengan negara berkembang, bahkan negara maju lainnya. Salah satu contohnya, saat ini banyak negara bergantung pada infrastruktur digital. Nah, jika generasi muda Indonesia menguasai teknologi tersebut, kita tidak akan bergantung lagi dengan negara lain. Artinya, negara kita berdaulat secara teknologi digital.
0: Oh gitu. Sekarang Tomo jadi paham, Bu. Oke deh kalau gitu, Tomo mau kerjain PR dulu ya, Bu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi untuk temani Anda di Pontianak Menyapa. Masih bersama saya Al-Fatih, kali ini kami akan hadirkan informasi olahraga. Masih dari FC Men's Football Champions League pendengar ya, di mana kali ini dari tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjain Iranian, yang memastikan diri melaju ke final usai menaklukkan wakil Jepang G-Tech Stings Aichi pada laga semifinal di Gor Terpadu Ayani Pontianak pada Sabtu kemarin pendengar. FSI tampil dominan sejak awal pertandingan, tekanan lewat servis keras dan serangan cepat ya membuat para pemain STI kesulitan mengembangkan permainan pada set pertama. Tim asal Iran tersebut menurunkan skuad terbaiknya dengan mengandalkan Tokte di posisi middle blocker, Poria dan Alexander dan sebagai outsider hitter A. Lalu kemudian ada Ramezani sebagai setter dan Haji di posisi opposite pendengar. Dan tentunya hari ini juga nanti akan ada final pendengar ya. Nanti kita akan saksikan bersama bagaimana final untuk final di FEC Men's Football Champions League 2026. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami nanti boleh sekali pendengar ya. Dan kami akan update lagi informasi lainnya untuk Anda, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349877. Kami akan segera kembali temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Nah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah. Asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Masih dari informasi dunia olahraga pendengar, di mana atlet futsal Pontianak lolos pretisi timnas U17, buktikan talenta daerah mampu bersaing pendengar. Di mana atlet futsal muda asal Pontianak ini, Fahri maksud kami ya, yang resmi lolos mengikuti pretest training center atau pretisi timnas futsal putra U17. Keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri tentunya bagi dunia olahraga Kalimantan Barat, sekaligus membuktikan potensi atlet muda daerah mampu bersaing di tingkat nasional. Fahri berhasil melewati proses seleksi ketat, di mana sejumlah pemain muda dari berbagai Indonesia juga mengikuti tes ini tentunya pendengar. Penampilannya dinilai konsisten, disiplin, dan memiliki kemampuan bermain futsal di atas rata-rata, membuatnya dilirik oleh pemandu bakat nasional. Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Barat, Ferry Adrian Pangki, mengapresiasi dan mengucapkan selamat begitu ya atas pencapaian tersebut. Menurutnya keberhasilan Fahri ini merupakan hasil dari proses latihan dan pembinaan yang berjalan baik di Kalbar. Ferry menambahkan AFP Kalbar akan terus memberikan dukungan agar Fahri dapat berkembang dan menembus skuad utama timnas futsal U17 Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Pendengar, beberapa saat lagi jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, segera akan kami hadirkan ibadah minggu di ruang dengar Anda, pendengar. Di mana edisi hari ini, ibadah minggu tanggal 17 Mei 2026 dari pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat dengan tema khotbah beserta bacaan memandang kemuliaanmu, Mazmur 63, bersama dengan Pendeta Dr. Ali Matius dari Gereja Persekutuan Sidang Kristus Kasih Karunia Pontianak di Jalan R.E. Martadinata, Sungai Jawi, Kota Pontianak. Bersama rekan kami di sana nanti ya, pendengar. Dan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Forget all the times that I dropped my last tears.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Baik pendengar, langsung saja kita simak siaran langsung dari Gereja Persekutuan Sidang Kristus Kasih Karunia Pontianak di Jalan RE Marta Dinata, Sungai Jawi, Pontianak, dengan tema khotbah beserta bacaan Memandang Kemuliaan-Mu, Mazmur 63, bersama dengan Pendeta Dr. Ali Matius, hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
2: Shalom semua jemaat
0: iya.
2: Tuhan.
0: Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku.

0: Benar ya Tuhan, kasih setiamu, kebaikan hatimu, pertolonganmu, anugerahmu melampaui hidupmu, matimu, kebangkitanmu, kenaikanmu, menyelesaikan semua persoalan kehidupan kami. Maka kami ikut Yesus, mengiringmu seumur hidup kami. Kiranya ibadah perjamuan kudus bulan Mei kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami tabiskan ibadah. Mari kita berkata, amin. Mari kita mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.

Saya percaya kita adalah umat Tuhan yang senantiasa mengikuti Yesus. Amin. Kadang-kadang dalam suka, dalam duka, dalam kesulitan, kita tetap harus mengikuti Yesus. Apapun itu ada di depan kita, kita tetap mengikuti Yesus.

0: Kepada adik-adik sekolah minggu, silakan maju ke depan. Kita berdoa dan mengutus adik-adik sekolah minggu untuk belajar dan bersuka cita bersama di kelas sekolah minggu. Minta kesediaan Ibu Nancy untuk berdoa buat anak-anak sekolah minggu.
1: Adik, kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan kebaikanmu Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk setiap anugerahmu yang boleh kau berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami membawa anak-anak kami, mereka mau masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka dapat mengerti Tuhan akan firman Tuhan yang akan mereka dengar. Biarlah Tuhan mereka juga dapat memuji Tuhan dengan sukacita. Engkau memberkati juga untuk guru sekolah minggu yang akan mengejar mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kasih sayang kepada mereka untuk dapat mengajar anak-anak dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
0: Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kepada semua para pendengar RRI yang mengikuti ibadah pagi hari ini bersama dengan Gereja GPSK Kasih Karunia Pontianak, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dan menjadi saksi di dalam kebesaran Tuhan. Tuhan tak pernah menyerah. Apapun keadaan kita, Dia tetap menolong. Dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak.

0: Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan selalu menopang, menolong kami, menuntun dan memampukan kami untuk melewati setiap sesi kehidupan kami. Sekarang kami mendengarkan firman-Mu sebelum perjamuan kudus. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ada siaran langsung dari Radio Republik Indonesia. Sekali kami menyapa semua para pendengar RRI yang setia. Hari ini bergabung dengan Gereja Persekutuan Sidang Kristus Jemaat Kasih Karunia Pontianak. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Seperti saya janjikan minggu lalu, saya membahas Mazmur 63. Mazmur 63, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya bacakan untuk kita kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke dalam bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kalau kita membaca kembali ayat 1, Mazmur Daud ketika dia ada di padang gurun Yehuda. Saudara, ini suatu mazmur menurut saya yang keren, luar biasa, menarik untuk kita renungkan. Kenapa? Karena isi pujiannya ini pujian kemenangan. Isi pujiannya adalah sorak-sorai. Isi pujiannya dikatakan seperti makan lemak dan sumsum. Saudara boleh, kalau saudara nanti ya coba kuliner gitu kan. Makanan yang paling mahal itu saudara ada tulang ya. Di dalamnya ada sumsum. Itu kalau saudara beli itu cukup mahal. Karena tulang di dalamnya ada sumsum. Biasanya itu kuliner yang keren gitu. Jarang orang mau kasih tulang sapi. Sumsumnya itu dimakan. Itu katanya paling nikmat. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa Daud ya bisa membuat nyanyian? Daud boleh menyanyikan pujian yang terbalik dengan kondisi hidupnya. Kenapa? Karena kondisi hidupnya dikatakan dia ada di padang gurun Yehuda. Saudara, kalau Daud waktu itu sedang ada di padang rumput, sedang menatap danau yang indah, di situ ada tempat pondok-pondok, ya kan, tempat ada villa-villa, Daud menyanyikan pujian ini, kita menyatakan sinkron. Tetapi bagaimana ceritanya ya, di tengah padang gurun, di tengah hidup yang sulit, kok bisa nyanyian pujian yang melebihi kondisi yang ada. Saya katakan itulah kelebihan, kehebatan orang percaya. Nah, apa sih yang membuat Daud itu bisa mengalami padang gurun? Nah, saudara, nanti kalau kita membaca ya 1 Samuel pasal 23 dan 24, saudara enggak usah baca. Disitulah Saul begitu cemburu kepada Daud. 1 Samuel 18 ayat 9, sejak saat itu Saul selalu dengki kepada Daud. Dan akhirnya Saul mengejar Daud. Dan akhirnya Daud lari ke padang gurun Yehuda. Daud mengalami dua masalah dia lari ke padang gurun Yehuda. Yang pertama, dia bermasalah dengan mertuanya. Yang kedua, dia bermasalah dengan anaknya. Saudara, ini pergumulan yang paling sulit dalam hidup ini. Ngelawan mertua, dimusuhi mertua, itu juga susah gitu kan. Sebab mertuanya raja, dia panglima perang. Kemudian dia lari lagi ke padang gurun Yehuda, karena masalah kedua, dikejar-kejar oleh Absalom anaknya. Ini juga susah, karena Daud gak mau bunuh Absalom. Karena Daud mengasihi dia. Ini paling sulit, saudara. Kalau saudara bermasalah dengan misalnya kampung sebelah, kita bermasalah dengan orang di ujung sana, itu gak terlalu sulit. Tapi masalahnya adalah mertua dan anak. Nah, mari kita melihat. Tapi ketika ada, saya buat pertanyaan begini, menurut saudara, ya, menurut saudara, siapakah yang betul-betul mengalami padang gurun? Daud, Saul, atau Absalom? Coba pertanyaan yang kita renungkan. Siapa yang betul-betul mengalami padang gurun? Daud, Saul, Absalom? Menurut saya, bedanya Daud dengan Saul, Daud ini punya segalanya, dia punya tahta, dia punya kedudukan, dia punya uang, dia punya kasur, dia punya rumah yang megah, dia punya kedudukan, popularitas. Tapi Saul tidak bisa menikmati padang rumput hijau. Sebaliknya, Daud mengalami padang gurun, Daud mengalami kekeringan, tapi dia puas dengan Tuhan. Sering juga dalam kehidupan kita, uang ada, semuanya ada, tapi kok saya kurang sukacita. Semuanya saya miliki, ya kan? Pekerjaan ada, anak ada, suami ada, istri ada, tetapi justru tidak bisa menikmatinya. Saya melihat yang pertama, apa sih rahasia? Saya melihat dari Saul. Poin yang pertama, berkat dari padang gurun. Saudara, banyak orang hidupnya seperti Saul, saudara. Dikatakan ayat 1 Samuel 18, Saul begitu dengki, begitu iri dengan Daud, saudara. Sehingga ada kalimat bilang begini ya, Daud mengalahkan, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudara, yang pertama, kenapa orang iri dengki atau benci sama orang lain? Fokusnya ngitung berkatnya orang. Ngitung berkatnya orang. Kan dia begini, oh dia berlaksa-laksa, aku gini. Ya kan, saudara, kalau saudara lihat posting orang gitu kan, wah dia sudah punya rumah, aku gitu kan. Wah dia sudah punya mobil, aku. Oh dia punya kawan, dia sudah punya pacar, aku. Suka banding-banding dengan orang, itu susah orang mengucap syukur. Jadi Daud jatuh dalam apa gini? Dia melihat berkatnya Saul jatuh di dalam dosa, dia melihat berkatnya Daud, lupa. Lupa dia itu punya, dia seorang raja. Lupa kalau dia punya kedudukan. Lupa, matanya buta melihat seluruh berkat dalam hidupnya. Dia gak bisa melihatnya. Itu yang kemarin Ibu Gembala saksikan tentang apa namanya, balok di mata gitu ya. Saudara, banyak orang gak bisa menikmati, banyak orang tidak bersyukur. Kenapa? Terlalu membanding-bandingkan apa yang saya punya dengan orang lain. Sebenarnya Daud dengan Saul itu gak sebanding loh. Apa yang Daud punya? Daud pun gak punya banyak uang. Saul punya segala-galanya. Kok bisa ngiri? Kenapa? Itulah penyakit iri. Membawa saudara kepada gurun. Seharusnya kita menikmati padang berumput hijau, tapi iri hati itu membuat saudara tidak bisa menikmati hidup ini. Saudara, kalau mau obatnya gampang, saudara pergi ke rumah sakit. Kau lihat orang sudah infus, ya, orang sudah kurus, orang sudah ini, kita lagi, aduh, harus bersyukur anak saya sehat, bersyukur keluarga saya sehat, bersyukur bapak saya sehat. Saudara, banyak kita bersyukur kalau kita lihat tempat di rumah sakit. Ya, nah, masalah yang kedua kalau saya melihat, orang yang iri gitu kan, orang yang mengalami padang gurun, ya, itu adalah orang yang suka membanding-bandingkan fisik dia ke orang lain. Ya, saudara, saudara jangan kalau melihat orang posting di Facebook, enggak usah iri. Karena apa? Karena sekarang ada namanya, apa namanya itu, membuat foto yang berjerawat, hilang jerawatnya, apa namanya itu. Ada kamera ya, ditipu oleh kamera. Cantik banget, glowing, keren. Padahal bukan, itu permainan kamera. Ya kan? Nah, ya, orang sekarang suka begitu ya kan? Kemarin kita coba ada HP, katanya ini harganya HP saudara apa? 19 juta. 19 juta. Sekali dijepret gitu kan, itu wajah orang berubah, jerawatnya hilang semuanya. Makanya saudara jangan tertipu ya kalau lihat status punya orang, fotonya keren, bagus gitu kan. Belum tentu dia aslinya seperti itu. Ya, jangan iri sama status Facebook orang lain, jangan saudara. Bersyukurlah. Dan Daud ini fokus kepada berkat orang, lupa dia punya berkat itu luar biasa ya kan. Nah, makanya saudara kalau lihat sesuatu yang terjadi, saudara jangan banding-bandingkan kita dengan orang lain. Kemudian yang kadang-kadang susah kita mengucap syukur dalam hal keuangan, ya kan? Kalau dalam hal keuangan, maka ada saya suka dengan satu lagu, hitung berkatmu satu-satunya. Nah, itu saya melihat kenapa Saul sahurnya di padang berumput hijau, ganti posisi, jadi di padang gurun. Daud di padang gurun, tapi dia menikmati hidup yang luar biasa. Ada pujian, ada kemenangan, ada sorak-sorai. Yang kedua ya, di dalam bagian lain ya, nanti setelah selesai bagian ini, Daud dua kali ke padang gurun. Yang kedua dia lari lagi ke padang gurun, gara-gara anaknya. Itulah Absalom. Saudara, saya membaca di, siapa itu Absalom? Absalom itu punya tiga kesalahan atau tiga pribadi yang kurang menarik. Satu, Absalom ini terlalu ambisius. Kan Daud masih hidup, dia pengen menggantikan bapaknya jadi raja. Yang kedua, Absalom ini kurang sabar. Ya sabar saja, kalau memang gilirannya jadi raja, dia jadi raja. Absalom yang ketiga, saudara, Absalom itu emosional. Waktu adiknya Tamar diperkosa oleh Amnon, dia langsung ambil tindakan, dia bunuh itu Amnon. Emosional. Saudara, ini yang terjadi kepada Absalom. Tetapi saya mengerti, saudara, kenapa anak-anaknya Daud ini, kalau mau jujur ya, Daud hebat di semua sisi. Pemerintahan hebat, panglima perang, sistem organisasi bagus. Daud hanya kurang satu menurut saya, kurang satu. Coba saya bacakan untuk Bapak Ibu ya, di dalam Satu Raja-Raja 1 ayat 6. Ada kalimat begini tentang anaknya Adonia. Ayahnya itu Daud ya, tidak pernah menyusahkan Adonia atau tidak pernah mendisiplinkan Adonia, bahkan tidak pernah bertanya, mengapa engkau berbuat itu dan engkau berbuat ini. Jadi saudara, semua orang punya kelebihan, tapi ada kekurangan. Daud kurang satu aja, kurang mendisiplinkan anaknya. Nak, kenapa kamu begitu? Jadi Bapak Ibu belajar, kita belajar satu hal ini. Kalau anak kita enggak mau mengalami padang gurun, kalau anak kita enggak mau mengalami seperti Adonia, seperti Absalom, seperti Amnon, ayo kita sebagai seorang ayah, kita mulai check and recheck anak-anak kita. Bukan berarti saya ini ayah yang baik, bukan. Bapak Ibu, Kalau bapak anak-anak sudah mulai pegang HP, tanya, nak, udah berapa jam kamu main game? Udah 1 jam, pak. 1 jam lagi ya, nak, ya. Terus bertanya, kenapa, pak? Karena matamu bisa rusak. Kenapa Absalom, Adonia, Amnon, anak-anaknya Daud, itu rusak semuanya, bahkan menghantar bapaknya ke padang gurun? Karena ayahnya, katanya, tidak pernah mendisiplinkan dia. Jadi saudara, Daud pergi ke padang gurun yang kedua karena bukan semua kesalahannya Absalom, tapi karena ayahnya Daud sebagai seorang ayah kurang. Ayo kita jemaat GPSK, yuk kita belajar. Kami kalau kaum bapak, kami sharing-sharing bagaimana kita bisa sukses mendidik anak-anak kita. Nah, saudara, tetapi anak-anak juga harus mengucap syukur, ya. Kalau misalnya mama, biasanya mama yang lebih agak mendisiplinkan, ya. Kalau mama ini agak galak sedikit, ya. Kalau mamamu agak-agak cerewet sedikit, jangan marah sama mama. Jangan benci sama mama. Ma, terima kasih, ma. Kalau tidak, Anda akan mengalami seperti Absalom. Anda akan mengalami seperti Adonia. Anda akan mengalami seperti Amnon. Yang paling menyedihkan, saudara, begitu banyak ayah mengalami padang gurun, itu gara-gara anaknya. Jadi saudara, bagaimana supaya anak tidak membawa ayahnya ke padang gurun? Bersyukur yang ke padang gurun itu Daud. Daud ini walaupun dia mengalami padang gurun, Daud ini hebat, bisa mengelola krisis, bisa mengelola persoalan, bisa mengelola tantangan, melahirkan pujian yang luar biasa dari Mazmur 63. Saudara, suatu saat, ini maaf Nak Ichiro ya, maaf. Suatu saat saya kami diskusi tentang firman sebenarnya dari Ibu Gembala dengan Ichiro. Suatu saat habis diskusi, memang saya ini agak egois gitu kan. Terus dia bilang gini, ah, papa itu tidak pernah memahami, mengerti apa yang kumaksudkan. Papa gak tangkap. Dia keluar kamar. Setelah itu hatiku sepanjang malam ini gundah gulana. Terus saya ingat gini, tuh kan, kau baru Ichiro ngomong kayak begitu, gak bisa terima pendapatmu, hatimu sedih. Apalagi kau kayak Daud, dikejar-kejar anaknya, sudah gini. Itu yang membuat hati seorang ayah tersobek-sobek. Kalau ada anak yang ngelawan bapaknya. Kalau Pak Kor bersyukur, Pak Tommy sama Ibu bersyukur, saya lihat anak mereka baik-baik, menghormati. Ibu Kor ngomong apa saja, semua anak menantunya taat. Makanya saya pikir mereka seorang ayah yang sudah berhasil. Jadi saya baru selisih sedikit aja, itu perasaan rasanya hancur gitu loh. Nembang lagi Daud. Tapi hebatnya Daud, walaupun dikejar anaknya, anaknya tidak menghargai seorang ayah, dia lari ke padang gurun, bisa mengubah kondisi, situasi menjadi pujian yang luar biasa. Makanya saya kagum sama Daud. Yusuf Roni bilang begini, saudara. Suatu saat kalau saya pulang ke surga, kata Yusuf Roni, salah satu orang yang mau saya jumpai, itulah Raja Daud. Bagaimana Daud sebagai seorang ayah? Dia bisa menjadi ayah yang hebat, yang luar biasa. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, apa sih rahasianya? Rahasianya sederhana, saudara, ayat yang kedua. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu. Saudara, kalau kita ada di padang gurun, kita cari apa? Ya, doakan Bapak Ibu, ya, ini doakan. Kalau tidak ada aral melintang, kami dengan Ibu Gembala bulan September mau ke Israel. Puji Tuhan ya. Ya, kami mungkin tanggal 1 atau tanggal 2 September. Ya, kami akan berangkat ke Israel. Saya berdoa, Tuhan, kapan saya ke Israel? Tapi gak pernah dapat jatah. Karena kalau jatah dari mana satu orang. Sekali ini bisa dua orang. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, saya gak pernah minta gitu ya. Tapi Tuhan kasih. Nah, mungkin nanti kami akan melihat padang gurun gitu kan. Saudara, kalau orang ada di padang gurun, saudara, orang gak dikasih uang 1 miliar pun gak ada guna uangnya 1 miliar.
1: Di padang gurun itu perlu dua, satu unta untuk dia keluar, dua air untuk dia minum. Tapi Daud tidak minta unta, tidak minta air, tidak minta tentara. Dia minta, Tuhan aku rindu kepadamu. Saya kasih contoh begini saudara. Kita lebih tertarik kepada hadiah atau yang mengasih hadiah. Kalau kita dapat hadiah, ya sudah selesai menjawab. Tapi kalau kita ketemu yang memberi hadiah, itu solusinya. Sering kalau kita punya persoalan padang gurun, kita minta Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan jawab doa saya. Tapi kadang-kadang kita lupa Tuhan, aku walaupun Tuhan tidak dijawab, aku mau ketemu dengan sumber kehidupan, sumber jawaban. Aku bisa mengenal engkau walaupun mengalami padang gurun, mengalami penderitaan, mengalami pergumulan, boleh mengenal engkau, itu jauh lebih bagus. Masalah enggak apa-apa enggak selesai. Masalah enggak ada jawaban enggak apa-apa. Tapi kalau aku ketemu dengan Tuhan, aku bisa tenang. Baru saya ngerti, itu beda Saul, itu beda Absalom, itu beda Daud. Sering kalau kita mengalami masalah, kita minta jalan keluar. Kita enggak minta Tuhan. Makanya Ibu Gembala selalu, ayo kita baca Alkitab. Kenapa? Baca Alkitab, ketemu dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengatur kapan masalahnya selesai, kapan masalahnya reda. Kalau Tuhan yang tuntun kita, kita ketemu dengan sumbernya. Kita akan apa? Tenang. Kita akan apa? Bahagia. Kita akan berkata, Tuhan, terima kasih. Maka Daud berkata, ya Allah, yang ku cari cuma engkau. Aku haus kepadamu. Ayat yang ketiga. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya.
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Idola Indonesia Layak Anak, kami update informasi mengenai peringatan Hari Buku ya, pendengar. Tahun 2026 yang dimaknai sebagai momentum untuk kembali membangkitkan budaya literasi di tengah derasnya perkembangan teknologi digital. Nah, Hari Buku tahun 2026 ini, pendengar, dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Rendrayani, yang mengatakan bahwa buku tetap memiliki peran penting untuk membentuk pola pikir kritis dan memperkuat wawasan masyarakat. Nah, melansir dari laman rri.co.id, menurut Rendrayani, membaca buku ini memberikan proses pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan informasi instan di internet. Misalnya kita baca satu informasi di internet, itu pemahamannya akan berbeda, pendengar ya, jika kita membaca informasi tersebut langsung dari buku. Nah, ia menilai bahwa tantangan terbesar saat ini adalah kebiasaan masyarakat yang lebih suka mengakses informasi itu secara cepat begitu ya, langsung dari gadget, karena memang lebih gampang begitu. Tapi sayangnya jadi tidak memahami inti bacaannya secara menyeluruh, hanya baca headline-nya saja misalnya begitu, tapi tidak dibaca sampai ke bawah. Tentunya itu juga berpengaruh kepada budaya literasi kita, pendengar ya. Nah, ia menambahkan pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menghidupkan kembali budaya membaca melalui penguatan literasi berbasis inklusi sosial. Upaya tersebut diperkuat melalui surat keputusan Wali Kota Pontianak nomor 35 tahun 2025 yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, hingga dunia usaha dalam membudayakan membaca. Jadi nggak heran, pendengar, kalau misalnya Anda ke satu tempat atau kafe begitu ya, sekarang sudah banyak disediakan buku gratis, Anda bisa baca buku dengan judul apapun. Dan lumayan ya, kalau kita lihat-lihat judul-judul bukunya itu buku-buku yang juga terkenal begitu, pendengar ya. Nah, jadi itu juga merupakan salah satu cara begitu ya untuk membudayakan membaca. Jadi jangan lupa untuk baca buku hari ini.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Baik pendengar, masih membahas mengenai Hari Buku ya, yang tentunya jadi menjadi tantangan juga literasi di era digital kali ini. Nah, dalam rangka memperingati Hari Buku pada 17 Mei 2026, hari ini pendengar, Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak menghadirkan sejumlah kegiatan literasi seperti lomba bercerita bagi siswa sekolah dasar serta Night at Library berupa nonton bareng dan diskusi film. Khusus 16 Mei kemarin tapi ya, layanan perpustakaan juga dibuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, sementara itu salah satu penggemar buku, Fitrah Rahmadiansyah, mengaku Hari Buku ini menjadi bentuk apresiasi bagi para pembaca dan pegiat literasi. Ia menilai buku dapat menjadi ruang pelarian sekaligus sarana refleksi diri ketika menghadapi berbagai emosi. Fitrah juga mengajak masyarakat untuk mulai membiasakan, yuk membaca hal yang sederhana dulu begitu. Dari buku ini cari aja dulu buku yang sederhana yang mungkin nanti akan Anda sukai begitu ya. Seperti membaca satu paragraf terlebih dahulu untuk menemukan jenis buku yang Anda sukai. Nah, melalui Hari Buku ini tentunya merupakan apresiasi sendiri ya bagi kita. Sudah sebanyak ini kita punya buku, tinggal kita baca saja pendengar. Melalui peringatan Hari Buku, pemerintah Kota Pontianak berharap budaya membaca dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di tengah perkembangan era digital.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Pendengar, kali ini kita update dari dunia pendidikan, di mana workshop jurnalis SMA 4 ya, ini jurnalis sastra pendengar, dorong siswa aktif berkarya dan menulis. Keren sekali, di Tetra ya, SMA Negeri 4 Pontianak yang menggelar workshop jurnalis sastra sebagai upaya membangun budaya literasi dan kreativitas di kalangan pelajar. Lagi-lagi literasi tentunya pendengar ya, memang kita sedang menggalakkan nih yang namanya literasi, baik itu apalagi literasi digital begitu ya, karena minimnya literasi ini yang bahaya bagi generasi bangsa tentunya. Kegiatan workshop ini menghadirkan pemateri dari media nasional CNN TV untuk memberikan pelatihan jurnalistik kepada siswa. Workshop jurnalistik ini dilaksanakan di ruang kelas SMA Negeri 4 Pontianak pada Jumat pagi kemarin, 15 Mei 2026. PLT Kepala SMA Negeri 4, Neneng Riana Sari, mengatakan bahwa workshop ini menjadi bagian dari langkah sekolah membiasakan siswa menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk karya kreatif. Nah, melansir dari laman rri.co.id, saat diwawancarai reporter di Pontianak, bahwa pihaknya sudah membiasakan anak-anak menulis, menuangkan ide, gagasan, dan inovasi dalam sebuah karya. Sekarang jurnalis sastra mengajak semua ekstrakurikuler untuk ikut bergabung sehingga budaya menulis dan berkarya ini bisa menjadi budaya di sekolah. Neneng menjelaskan ekskul jurnalis sastra di SMA Negeri 4 Pontianak ini tidak hanya berfokus pada kegiatan menulis berita. Para siswa juga diajak belajar membuat film dokumenter, puisi, hingga mengemas ide dalam bentuk seni pertunjukan dan karya kreatif lainnya. Ia menambahkan pihak sekolah bersama narasumber ini telah mempersiapkan materi workshop secara matang agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas di bidang media dan literasi digital. Nah, tentunya pendengar, workshop ini membuat siswa semakin aktif berkarya ya, berani menyampaikan ide secara kreatif juga, sekaligus mampu memanfaatkan media digital secara positif. Karena siapa sih sekarang anak yang nggak punya gadget begitu ya, jadi pastinya dunia digital ini harus dimanfaatkan secara positif. Para siswa diharapkan dapat melanjutkan ide dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sebagai visi dan misi dari jurnalistik.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti dinamika olahraga relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan disiarkan juga di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea Callum McFarlane menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi

0: Itu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
0: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
0: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
0: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final sengit tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat kita juga, hanya karena oleh kita juga tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai ide apa?
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tapak sudah disuruh pilih saja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
0: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kelari terus mudara untuk Indonesia. Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Tim Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5 sampai 6 yang istinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the ambition that

0: praise to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, Brazil. And we did what we have to do and what we all of us expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam, namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Ya, di sini dapat good point, mudah-mudahan di sini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
5: Did like we train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIProgram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan di akhir pekan ini pendengar ya. Hari Minggu, selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Tidak terasa pendengar ya, ternyata sudah lebih dari setengah di bulan Mei kita habiskan ya. Tahu-tahu udah ini udah tanggal 17 ya, enggak lama lagi mendengar sudah tanggal 20. Waduh, udah habis nanti ya bulan Mei-nya pendengar ya, masuk ke bulan Juli. Semoga segala apa yang kita rencanakan di awal Mei kemarin pendengar sekarang sudah berjalan. Paling tidak sudah setengahnya lah ya suksesnya gitu. Kalau belum ya kita upayakan kembali. Juga pendengar, perjumpaan kita pada siang hari ini hingga sore hari nanti akan diawali dengan rangkaian musik dan informasi. Jangan lupa juga pukul 12 hingga 13-nya kami hadirkan opsi obrolan siang di mana kami undang Anda untuk bergabung di sana. Kami hadirkan tema menarik dan ingin tahu juga bagaimana pendapat Anda ya. 734987 bisa juga di 0811570142. Setelah itu pendengar, jangan lewatkan di tepat pukul 13.00 hingga 13.30-nya kami hadirkan Warta Berita Siang. Kami update informasi untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan lewatkan juga 13.30 hingga 15-nya kami hadirkan Indonesia Banget. Anda bisa memilih lagu-lagu favorit Anda, bisa request lagu-lagu yang Anda suka di sana. Nanti akan saya siapkan juga listnya. Atau mungkin kalau Anda punya lagu-lagu pilihan pop Indonesia, boleh sekali ya. Sekali lagi di nomor kami 734987, bisa juga di 0811570142. Setelah itu mendengar, dirangkaikan musik dan informasi kembali menemani istirahat sore Anda pukul 15 hingga 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dilanjutkan di 16 hingga 16.30-nya kami hadirkan berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya. Lalu jangan lewatkan juga menemani menjelang senjanya rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan sudah saya siapkan menemani istirahat Anda. Dan untuk Anda sekalian lah ya, saya informasikan pendengar untuk yang tinggal di Kota Pontianak dan sekitarnya, azan zuhur akan dikumandangkan tepat pukul 11 lebihnya 43 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami. Dan juga sebelum dikumandangkan azan, kami akan rangkaikan beberapa lagu-lagu Islami untuk Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tidur siang, aduh. Ya, siapa yang tidak mau tidur siang dengan cuaca kota Pontianak seperti sekarang? Ya, sekarang udah agak panas ya, udah agak terik. Tadi tuh sekitar jam 11-an tuh masih agak mendung-mendung gitu, pendengar. Enak sekali cuacanya untuk kita tidur siang. Jadi pendengar, tidur siang itu bukan cuma konsumsi anak-anak ya. Jadi pada orang dewasa, kebiasaan tidur siang atau biasanya sering disebut dengan power nap itu bisa jadi strategi yang efektif untuk memulihkan energi asal dilakukan dengan cara yang benar. Di opsi pada siang hari ini, obrolan siang kita membahas mengenai tidur siang untuk orang dewasa. Apakah Anda pendengar termasuk orang yang tidak pernah melewatkan tidur siang? Seperti saya tuh kalau yes, yang

lah ya, karena kita tidurnya biasa tuh maksimal lah 30 menit, karena biasanya istirahat makan siang itu kan 1 jam ya, mendengarnya jam 12 siang sampai jam 1 siang atau pukul 13.00 gitu. Jadi memang biasanya 30 menitnya kita tidur, 30 menitnya makan ya. Tapi sebenarnya kayaknya kalau kita pikirin sih nih pendengar ya, kayaknya lebih oke kalau kita tidur dulu baru makan deh gitu ya. Tapi kayaknya kalau tidur dulu baru makan, nanti habis makan ngantuk lagi. Tapi kalau kita makan habis itu tidur, ya memang ngantuk sih. Cuma kayak kadang kita tuh mikir, wah belum sempat turunkan nasi. Bahasa kita kan turunkan nasi ya, turunkan nasi ke perut katanya. Udah tidur, waduh gimana, macam ulah kata orang tuh. Allah mah. Ya seperti itu pendengar ya. Jadi kalau di tempat kerja sih paling maksimal 30 menit deh. Dan ternyata itu sudah cukup loh pendengarnya untuk kita recharge kembali energi kita untuk bekerja kembali seperti itu. Tapi kalau di rumah saya yakin kita bisa tidur siang lebih dari itu sih. Tapi kalau udah terbiasa bentar sih, saya rasa ya mau dibawa tidur lama malah nggak bisa, malah pusing ya pendengar ya. Ada yang sama nggak? Ada yang kalau tidur siangnya terlalu lama malah pusing ya. Atau mungkin ada jadi pendengar saya, dari pendengar Pro 1 di sini, Anda mungkin ada yang nggak bisa tidur siang, entah karena tidak terbiasa atau kalau tidur siang tuh rasanya kurang nyaman ya. Nanti boleh bergabung di 7349887, bisa juga di 0811 570-1042.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih di opsi obrolan siang kita di siang hari ini, pendengar, kita membahas mengenai tidur siang. Jadi orang dewasa juga boleh tidur siang loh, bukan cuma anak-anak saja seperti itu ya. Dan kalau kita berbicara tentang tidur siang, ya pasti ada manfaatnya pendengar ya. Sesuatu itu diciptakan pasti tidak ada yang tanpa manfaat begitu ya, asal secukupnya. Nah kalau tidur siang sendiri itu pendengar, pastinya yang pertama adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Saya paham sekali, saya tahu sekali kalau kita sudah bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang, antara mumet sama pusing sama ya, beda bahasa aja. Antara pusing lah, suntuk lah, abis dengerin atasan ngomel lah, atau cuaca kurang bagus lah, denger lagu yang galau makin galau ya. Ternyata hal-hal tersebut itu bisa membuat konsentrasi dan fokus kita menurun. Dan tidur siang ini bisa mengembalikan kewaspadaan mental kita yang sudah menurun setelah beraktivitas setengah hari itu ya. Selain itu juga seperti yang saya bilang tadi, terkadang kita pagi-pagi itu kalau udah memulai pekerjaan, ada aja yang mengganggu pikiran kita pendengar ya. Entah teman-teman ngomel, jadi tuh energi negatifnya tuh kita ikut kena gitu ya. Atau denger lagu baru yang ternyata malah bikin kita galau pagi-pagi. Bukan galau sih, terkadang membuat kita ini loh pendengar, lagu-lagu tuh bisa membuat kita ikut terbawa ya dengan makna lagu tersebut. Nah ternyata tidur siang itu bisa menurunkan kadar kortisol ataupun hormon stres dan memberikan efek relaksasi. Jangan lupa juga tidur siang ini bisa membantu otak memproses dan menyimpan informasi dengan lebih baik. Jadi kita kayak informasi penting tuh gak gampang kelupaan gitu pendengar ya. Entah ada rapat lah, ada zoom lah, apa segala macam ya. Lalu beberapa penelitian juga menunjukkan kalau tidur siang secara teratur beberapa kali seminggu seperti itu ya, bisa menurunkan resiko stroke dan juga penyakit kardiovaskular. Karena kita memberikan tubuh kita istirahat yang cukup, bukan hanya di malam hari ya. Karena kadang malam hari pun kita tidurnya kurang. Tapi enggak sih saya, semalam saya tidur. Jadi kan kadang kalau kita pakai handphone mau setting alarm tuh kan, kalau kita set alarm jam berapa kan langsung kelihatan tuh pendengar ya, dari sekarang sampai alarm itu hidup ada berapa jam. Semalam saya bisa tidur 8 jam, luar biasa ya. Jadi seperti itu mendengar ya, kadang kalau kita tidur cukup sih ya bangun-bangun fresh ya, seperti saya sekarang, walaupun bangunnya udah dari tadi pagi, tapi kadang kalau kita tidurnya kurang itu ya pagi-pagi jadi kurang lah nyaman gitu ya, jadi membuat kita terganggu lah fokusnya, kesehatan dan sebagainya ya. Jadi ya hadirnya tidur siang ini bisa setidaknya mengobatilah beberapa gangguan-gangguan yang ada di tubuh kita. Tapi bukan seperti obat dokter ya, bukan. Tapi setidaknya kita mendapatkan istirahat yang cukup. Apalagi kalau malam harinya kurang tidur.

0: Pentingnya peningkatan kualitas SDM dan koordinasi antar unit di lingkup PPID pada badan publik agar mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Berikut penjelasan Sabinus Matius Melano, SPMLing, Komisioner KI Kalbar, Koordinator Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik.
1: Memang menjadi keluhan banyak badan publik itu adalah ya pertama-tama staf, kompetensi stafnya, SDM di badan publik itu. Itu juga banyak kan desa-desa tidak mampu, walaupun mereka punya web, tapi ternyata webnya bukan jajaran staf yang bikin, tetapi ada volunteer, mahasiswa yang bantu bikin, sehingga mereka tidak mampu mengelola web desanya. Contohnya seperti itu. Betul, SDM sangat dibutuhkan di era digital ini. Apalagi pemerintah sekarang sudah mengarah ke sana, ya, digitalisasi pelayanan publik maupun juga informasi dokumentasi administrasi pemerintahan sudah umumnya sudah digitalisasi. Jadi peningkatan SDM itu perlu. Lalu satu hal yang penting, koordinasi antar unit, antar seksi, antar badan di jajaran badan publik itu. Karena sekarang yang seringkali sebuah badan publik besarnya, misalnya pemerintahan provinsi. Pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini adalah sebuah badan publik besar. PPID utamanya mereka ya di bawah sekretaris daerah. Lalu ada OPD-OPD dari pemerintah provinsi ini. Itu harus punya PPD-PPD pelaksana atau namanya PPD pembantu. Nah, PPD ini masing-masing sudah harus menyediakan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, kalau semuanya itu berjalan, mereka koordinasikan, ketika ada kebutuhan informasi kepada pemerintah provinsi, ini semuanya sistemnya sudah berjalan dengan mudah diakses.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94/PDTTG/2026/PN/PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat Jalan Danau Sentarum Kompleks Cendana Asri nomor A11 RT1 RW3 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kota Pontianak selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 4 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Gema Membangun Desa adalah program unggulan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diinisiasi Gubernur Rianor San untuk mempercepat pembangunan desa ke kota dengan meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, SDM, serta ekonomi hijau. Pejabat akan bermalam di desa pada hari Jumat hingga Minggu untuk mendengar langsung keluhan masyarakat guna penyelesaian layanan administrasi seperti KTP, SIM, akta, paspor, dan SAMSAT. Kemudian kegiatan sosialisasi, penyaluran bansos, anti-stunting, dan pasar murah bergiliran di berbagai kecamatan di seluruh Kalimantan Barat.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan pembahasan kita pendengar, yaitu tidur siang untuk orang dewasa. Ini saya mau baca dulu ya, ada beberapa pesan WhatsApp yang masuk ternyata. Aduh, saking serunya kita membahas tema ini ya pendengar, sampai saya nggak ngecek WhatsApp ya. Ini ada dari siapa nih? Bang Bayu ya, dari Kota Pontianak. Waduh, sampai menyertakan usia 32 tahun, siap ya. Halo Pro 1, siang. Siang juga, ikut nimbrung soal tidur siang. Jujur, buat saya yang kerjanya di lapangan, tidur siang itu kayak mitos. Boro-boro bisa merem 20 menit. Yang ada baru sendaran dah dipanggil bos. Tapi opini saya, kalau ada space ataupun waktu, power nap itu memang penolong banget. Kebetulan saya kalau hari Minggu sengaja sempatnya tidur siang sekitar 1 jam, sekitar 1 jaman. Pas bangun memang rasanya otak lebih fresh lagi buat lanjut nemenin anak main, siap. Jadi menurut saya tidur siang buat orang dewasa itu kebutuhan, cuma eksekusinya aja yang susah karena tuntutan kerjaan. Titip salam buat penyiarnya dan juga seluruh monitor RRI Pro 1 Pontianak. Siap, terima kasih Bang Bayu ya. Lanjut, ada Kak Risa dari Sungai Jawi. Ada dua WhatsApp ya kebetulan siang hari ini mendengar. Siang Kakak Me penyiar, siang juga. Cerita sedikit soal efek zonk gara-gara durasi tidur siang. Waduh, ada yang tadi pertama mengatakan kalau tidur siang tuh oke, ini malah ada zonk katanya. Oke, baik, kita baca ya. Waktu itu hari Sabtu, badan lagi capek banget habis beres-beres rumah, akhirnya memutuskan untuk tidur siang jam 2, niatnya cuma merem 20 menit aja. Kebablasan karena gak pasang alarm. Pas bangun, saya lihat jam dinding udah menunjukkan angka 6. Suasana luar kamar udah agak remang-remang gitu Kak, katanya. Spontan saya langsung panik, lari ke kamar mandi, mandi buru-buru buru sambil mikir bakal telat kerja. Kok alarm gak bunyi? Wah, sudah rapi pakai baju kerja, keluar kamar. Ibu saya ngetawain kenceng banget, ternyata itu jam 6 sore, bukan jam 6 pagi. Asli pening banget katanya. Oh, pening gak tuh bahasanya ya. Peningnya dapat banget, malunya juga dapat. Sejak itu kabok tidur siang lama-lama. Power nap aja deh kalau lagi di kantor, katanya. Waduh, iya. Ini juga pernah nih saya rasakan mendengar ya. Itulah kadang makanya katanya kita gak boleh tidur ini ya, kalau selepas-lepas asar ya. Tapi Kak Risa ini tadi tidurnya dari jam 2 bahkan ya. Itu kayak bikin kita apa ya bahasanya pendengar ya, kayak linglung gitu loh, kayak bingung gitanya ya. Jadi memang apapun yang baik kalau kebanyakan juga memang jadinya gak baik ya pendengar ya. Jadi sebisa mungkin ya kalau tidur siang secukupnya saja, karena ya bisa pastinya mengganggu aktivitas kita. Baik, itu dia pendengar ya, sedikit pembahasan kita mengenai tidur siang, dimana nanti saya akan kembali lagi dengan rangkaian informasi yang sudah saya siapkan untuk menemani istirahat Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari konsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Aplikasi review MBG pantau kualitas menu yang disajikan.
6: Ketika menerima makanan, langsung dilakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan.
5: MTQ Kecamatan lahirkan generasi yang unggul.
7: Ini membawa motivasi kepada masyarakat Pontianak Utara, mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa, dan para orang tua.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang. Edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kualitas layanan program makan bergizi gratis kini dipantau melalui aplikasi Review MBG. Aplikasi ini memungkinkan sekolah dan penerima manfaat memberikan evaluasi terhadap makanan yang disajikan. Kita simak laporannya.
9: Aplikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran para mitra dan KSPPG terhadap kualitas layanan MBG yang diberikan ini, dalam mekanismenya, para ketua kelompok penerima manfaat atau PIC di sekolah akan melakukan penilaian setiap kali makanan diterima. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol Purnawirawan Sony Sanjaya mengatakan, BGN menyiapkan sejumlah indikator penilaian dalam aplikasi review MBG, mulai dari ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, hingga variasi menu yang disajikan. Melalui sistem penilaian ini, mitra penyedia makanan diharapkan dapat menjaga kualitas sajian karena penerima manfaat dapat langsung memberikan evaluasi terhadap makanan yang diterima.
6: Ketika menerima makanan, langsung melakukan review. Yang pertama dilakukan review apa? Kecepatan waktu. Yang kedua, aroma. Yang ketiga, rasa. Yang keempat, variasi makanan. Nah, ini akan dinilai. Tujuannya meningkatkan awareness, kenapa? KSPPG dan mitra tahu bahwa ketika makanan dikirimkan, penerima manfaat menilai. Nah, jadi jangan sampai nilainya jelek. Kenapa? Ya bukan hanya sekedar nilai saja, jangan sampai makanan yang diberikan tidak berkualitas, alih-alih memberi asupan gizi malah menimbulkan sakit.
9: Selain melalui sistem review aplikasi, BGN juga memastikan tetap melakukan investigasi apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program di lapangan. BGN juga berharap kehadiran aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas layanan program makan bergizi gratis, sekaligus memastikan makanan yang diterima masyarakat tetap aman dan layak dikonsumsi. Wilhelmus melaporkan.
8: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke Kota Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan ekonomi kreatif dan promosi produk unggulan daerah. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing pelaku UMKM serta memperluas pasar kerajinan khas Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke Kota Pontianak dinilai memberikan keuntungan besar bagi pengembangan ekonomi kreatif dan promosi produk unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi, mengatakan kunjungan tersebut dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM dan industri kreatif di Kalimantan Barat, khususnya dalam memperluas akses pasar dan promosi produk daerah.
10: Tentu memberikan semangat bagi masyarakat khususnya untuk istilahnya menunjukkan yang terbaik. Lalu sebenarnya giginya, saya melihat itu, saya contohkan, masing-masing kita ini masih parsial, misalnya kalau untuk pengrajin, UMKM. Kalau dia tenun, dia jual tenunnya lama, susah gitu ya. Kalau dia handicraft, dan jual craftnya itu lama semacam. Bagaimana enggak? Sebaiknya tenun dan handicraft itu kolaborasi. Misal di apa? Bundling.
3: Fahmi menambahkan, kunjungan Ketua Dekranas juga dapat memberikan efek berganda terhadap sektor lain seperti pariwisata, perdagangan, hingga jasa. Sebab kegiatan berskala nasional dinilai mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat selama pelaksanaan agenda berlangsung. Selain itu, Fahmi juga berharap momentum tersebut diikuti dengan pembinaan berkelanjutan terhadap pelaku UMKM, terutama dalam peningkatan kualitas produk, pemasaran digital, hingga penguatan kemasan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
11: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Beralih ke informasi selanjutnya, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan di Kota Pontianak diharapkan menjadi momentum dalam melahirkan generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam membantu kemajuan dan pembangunan di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
12: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat kecamatan menjadi wadah penting untuk menjaring dan melahirkan bibit unggul qori dan qoriah di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai MTQ di tingkat kecamatan ini menjadi ruang yang tepat untuk perwakilan tiap wilayah unjuk kemampuan.
7: MTQ ke-34 di kecamatan Magelang ini sangat meriah. Ternyata ini hadirnya pun luar biasa, dan tadi ditunjukkan juga ada drum band dan kafilah dari 4 kelurahan, itu luar biasa. Dan semoga pelaksanaan MTQ di Pontianak Utara ini membawa motivasi kepada masyarakat Pontianak Utara, mulai dari anak usia dini, remaja, dewasa, dan para orang tua. Terus bagaimana pengamalan Al-Quran, cara membaca Al-Quran, pengamalan Al-Quran ini menjadi sangat penting dan menjadi tujuan utama kita agar masyarakat ini tidak gundah gulana, kira-kira. Ya, kepada peserta, ikuti kontestasi MTQ ini secara sportif, tidak ada hal-hal yang negatif, tertib, terus semangat untuk terus mengasah dirinya agar semakin baik.
12: Bahasan menambahkan bahwa MTQ bukan hanya ajang perlombaan baca Al-Quran, tetapi juga sarana membangun motivasi masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Emiliana mendorong agar pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi ajang seremonial saja, tetapi harus menjadi momen penting dalam membentuk karakter generasi muda yang lebih baik dan berkualitas.
13: Dasarnya kita dari DPRD Kota selalu mendorong kegiatan MTQ itu, terutama kita berharap supaya pesertanya orang-orang Kota Pontianak asli ya, sehingga kita enak membina anak-anak yang ada di Kota Pontianak. Harapan kita ya, selain itu tadi, selain kita bisa memperoleh juara-juara, tetapi yang terutama adalah isi dan nilai dari itu sendiri, nilai Al-Quran itu sendiri.
12: Melalui pelaksanaan MTQ ini diharapkan mampu mendorong anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua untuk terus belajar membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai

0: dokumenter bagi para pelajar. Berikut laporannya.
1: SMA Negeri 4 Pontianak kembali mengembangkan kreativitas siswa melalui workshop jurnalis sastra yang diikuti berbagai ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Workshop ini menghadirkan narasumber dari CNN TV untuk memberikan pelatihan jurnalistik, penulisan berita, hingga pembuatan film dokumenter. Pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Neneng Riana Sari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah membiasakan siswa menuangkan ide, gagasan, dan juga kreativitas dalam bentuk karya.
2: Di SMA Negeri 4 ini perlu diketahui kami sudah membiasakan anak-anak menulis, anak-anak menuangkan ide-idenya, gagasannya, kemudian inovasi dalam sebuah karya. Nah, kemarin-kemarin itu baru dikuasai oleh anak-anak eskul ya. Nah, sekarang ini dari tim jurnalis sastra itu mengajak untuk semua eskul-eskul yang lain juga untuk bergabung, sehingga kita SMA Negeri 4 sudah mempunyai satu aluan bahwa anak-anak SMA Negeri 4 membiasakan untuk selalu menulis, berkarya, dan insya Allah kita akan menjadi budaya sekolah.
1: Neneng menambahkan kegiatan jurnalis sastra tidak hanya berfokus pada kemampuan menulis, tetapi juga mengembangkan kreativitas siswa melalui berbagai bidang seperti puisi, film dokumenter, seni tari, hingga paduan suara yang dikemas dalam bentuk konsep jurnalistik. Sementara itu, para peserta mengaku antusias mengikuti workshop tersebut karena materi yang diberikan dinilai mampu meningkatkan kemampuan mereka di bidang media kreatif.
3: Materi yang diberikan kepada kita semua sangat bermanfaat juga, jenis-jenis berita, dan beberapa materi-materi yang sangat kepake untuk di dunia kita saat ini.
4: Terus juga isi tugas untuk membuat video dokumenter. Karena kita seorang jurnalis, jadi tuh kayak tugas ini ngebantu kita buat ngelatih lebih banyak atau di dalam skill kita yang selama ini masih terpendam dalam diri kita, jadi lebih terbuka.
1: Workshop jurnalistik SMA Negeri 4 Pontianak diharapkan membuat budaya literasi dan kreativitas siswa semakin berkembang, sekaligus melahirkan generasi muda yang aktif berkarya dan percaya diri menyampaikan gagasan melalui media jurnalistik. Gulista Kisra melaporkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh bro, gue lihat lu akhir-akhir ini sering banget beli obat batuk ya?
1: Iyalah, katanya sih bisa bikin enak. Ya, bikin chill gitulah.
0: Lah, enak gimana? Itu kan obat, bukan buat kayak gitu.
1: Ah, santai aja lah. Banyak kok yang pakai. Lagian gampang kok dapatnya.
0: Justru itu masalahnya, Dim. Obat-obat tertentu, kalau dipakai nggak sesuai aturan, bisa bahaya.
1: Bahaya gimana sih?
0: Bisa bikin halusinasi, jantung berdebar, susah tidur, bahkan bisa ketergantungan dan gangguan otak.
1: Hah? Serius?
0: Iya, itu namanya penyalahgunaan OOT, obat-obat tertentu. Kelihatannya aman, padahal bisa jadi pintu awal hal yang lebih parah.
1: Wah, kirain cuman obat batuk biasa.
0: Makanya, jangan asal ikut-ikutan. Keren itu bukan coba-coba yang bahaya, tapi berani bilang enggak.
1: Oke deh, gue stop. Thank you, bro.
0: Yuk, jadi generasi yang jaga diri.
2: Sobat muda, kenali obat-obat tertentu atau OOT yang sering disalahgunakan. Antara lain, Tramadol, Trihexyphenidyl, Amitriptilin, Klorpromazin, Haloperidol, Ketamin, dan juga Dextrometorphan yang sering ada di obat batuk. Obat-obat ini bekerja pada sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan, bisa menyebabkan halusinasi, ketergantungan, hingga gangguan kesehatan serius. Gunakan obat sesuai aturan dan resep tenaga kesehatan. Bukan kata orang, pastikan kata BPOM.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Indonesia banget. Selamat siang pendengar, saya ucapkan untuk Anda, mungkin Anda yang baru bergabung bersama saya di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 0811570102. Ada beberapa lagu yang saya hadirkan di siang hari ini, bisa Anda pilih pendengar ya. Seperti dari Febio Asher dengan Rumah Singgah. Ada Juicy Lucy, Lampu Kuning. Pusakata untuk Perempuan yang Sedang Dipelukan. Judika, Jikalau Kau Cinta, Arsi Widianto, Masih Hatiku. Lalu juga ada Rosa, Bulan di Kekang Malam, Krisdayanti, Surga yang Tak Dirindukan, Liodra, Sang Dewi, Raisa, Mantan Terindah, dan Anggi Marito, Tak Segampang Itu. Gak usah nyanyi deh. Nah, kalau mungkin Anda punya lagu lain yang ingin didengar, boleh juga ya pendengar ya, asal kita ada lagunya, insya Allah diputarkan. 734987, bisa juga di 0811570102. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur, lagi di mana tuh ramainya?
1: Aduh, ke tempat Imel nih.
0: Oh, gini tempat Kak Imel. Oh iya, tanggal 17 dah ya.
1: Bukan Cek Nur, bawa terbangun ada.
0: Oh alah.
1: Dengar tuh ramai dah bunyi ini kawan-kawan nih.
0: Cek Nur, pilih lagu dulu boleh.
1: Dari Rosa ya?
0: Boleh. Dari Rosa ya. Salam-salamnya silahkan.
1: Terutama buat Mela ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih lah buat hidangannya tadi nih Emel nih ha.
0: Mantap.
1: Buat Mak Anjang juga. Semua keluarga Emel lah ramai di sini nih. Keluarga-keluarga ada Mak Anjang apa ada nama apa Mak Ning. Kawan ada rumah. Rumah Emel nih. Lanjut. Buat Hendra juga ni. Buat siapa ni? Ada Bang Jafar dah kali ni. Nampak sih ya. Ramai dah ni. Buat Bang Jafar, Kak Nila. Ada apa Bang Gosi, Nurjana, Bang Suko, Tina, Masih Lepas, Bang Junai juga. Bu Ana, Bang Andrea Pan, Mak Kam. Lanjut.
0: Siapa lagi?
1: Buat Wardi juga lah ya. Buat Wardi sama Mama Yohana juga yang ada di rumah. Ada juga ini Pak Mok, Mak Mok. Mak Mok Aura. Buat Kak Ani Gang Korma juga. Ada Mak Edward Singgit, Kanda Yahya. Buat Bang Badul di Kaltara juga. Buat Bang Deden, Diona di Kupang. Ada juga yang di Sambas loh, Sambas. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Aci. Ada juga Ella, Nia. Buat yang semua-semua lah yang di Sambas. Bapak pun, Bang Daddy, Sungai Duri. Dadah Bang Daddy. Cuba ikutan channel ni ke rumah Mak Anjang City ni. Ayolah, buat rumah Bang Daddy lah belum... Pernah dia pergi ke ni? Ada dekat kan Sungai Duri. Lanjutlah. Buat Awik juga. Tunggulah.
0: Siapa lagi?
1: Bila langsung. Lanjut. Buat siapa ke ya?
0: Siapa lagi?
1: Mua-mua lah. Tak dapat disebut ke satu persatu ni. Dari Bang Amin Sanjaya.
0: Siapa itu? Lagi siaran nih, mana gak? Saya di sana sekarang gini. Aduh, hai. Terima kasih ya Cek Nur ya sudah bergabung. Halo. Oke, baik, silakan untuk Anda pendengar selanjutnya yang ingin bergabung di 734987 bisa juga di 0811570102. Tadi ada Cek Nur ya sudah bergabung. 571-571-nya sabar dulu deh pendengar ya, kayaknya sedang ada sesuatu di sini. Sedang ada sedikit trouble. Ke nomor WhatsApp dulu ya pendengar yang ingin bergabung boleh. 734987 bisa juga di 0811570102.

Baik, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mei, siang juga. Ada Mei di, ada Mei. Kok jadi nama saya? Salah. Saya aduh bacanya enggak fokus nih pendengar ya, karena ada sesuatu di telepon kita ini. Ada dari Wani di Siantan, minta putarkan lagu cewek Mbak aja yang pilihkan. Oke deh, siap saya yang pilihkan ya. Baik. Salam untuk semua monitor dari Pro 1 Pontianak. Katanya nomor yang satunya belum bisa ditelepon ya. Belum, sabar ya. Semoga di segmen selanjutnya bisa ditelepon. Jadi sabar sebentar. Baik, sembali menunggu, saya putarkan dulu deh pendengar ya. Ada beberapa lagu yang sudah di request di sini. Diawali dari Rosa dengan bulan dikekang malam, dan Kris Dayanti dengan Surga Yang Tak Dirindukan. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Indonesia banget. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda, pendengar. Setelah tadi beberapa saat ya kita harus rehat sejenak, tapi saat ini kami kembali lagi di ruang dengar Anda. Silahkan untuk Anda yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih juga, pendengar. Untuk Anda mungkin ada yang punya lagu lain ingin didengar, silahkan ya di nomor yang sama. Alhamdulillah sudah bisa tuh ya untuk 734987-nya sudah bisa dihubungi ya. Kalau tadi belum bisa, sekarang sudah bisa, pendengar ya. Tiara Andini usai, mahal ini bohongi hati, Anggi Marito tak segampang itu, Liodra Sang Dewi, Ziva Magnolia pilihan yang terbaik, Judika Jikalau Kau Cinta, Fabio Escher Rumah Singgah, lalu ada Virgon Saat Kau Telah Mengerti, Budi Doremi Tolong, dan Tulus Hati-Hati di Jalan. Baik ya pendengar ya, kita ke nomor WhatsApp terlebih dahulu. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepungan ya.
0: Gimana?
1: Nanti balik manjang kepungan ya, digangani gak usah.
0: Manjang, mau dengar lagu apa siang hari ini?
2: Animalito.
0: Anggi Marito boleh. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya buat Bomai. Sehat selalu sekeluarga ayah bundanya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, lancar. Mudah-mudahan dicepatkan Allah jodohnya. Rabbina tajarni pardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah dibiarkan Bu Mel sendiri. Berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin.
0: Amin.
1: Terus untuk Indra di Mempawa. Terus Jaka Suara. Untuk Cerno di Bakau. Terus Bang Ismail, Wardi. Terus makan. Agak ngumpulnya, ngumpul. Aduh, Bang Yapa, Bang Junai, Mas Elpa. Terus makan, Kak Selmi. Terus Longdol. Apa gitu ya, Bang Rosi Nurjana. Siapa gitu ini ya? Lupa dah manjang nih. Bang
0: Siapa lagi silakan?
1: Aura Pakmu, Bang Jack, Kak Kartini, Wak Meli, Kak Tina, Wak Meli, Tuak Jena, Bang Amin Sanjaya, Koko Ali, Koko Wandi, terus Bang Yahya Bahtia, terus Mbak Busri di Sambas, terus Wan Aci. Bang Uteh, Wancu, Ella, Tia, Nia, Yunita di Landa, itu dekat tetangga anak manjang di Landa, siannya banjir. Alah, untuk semuanya lah sayang ya.
0: Oke deh, siap.
1: Itulah, moga-mogalah kita diberi Allah kesehatan jasmani dan rohani. Diberi rezeki yang berkah, umur yang berkah. Lancar urusan kita, didekatkan rezeki kita.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Kaulah.
1: Tinggallah dulu saya.
0: Insyaallah. Terima kasih.
1: Jam 3 sampai jam 6, Mbak Meh.
0: Saya jam 6 belum balik hari ini sore. Terima kasih ya. Terima kasih Wajah Siti. Iya, nanti lah sampai sore pokoknya saya nih. Dengar aja. Baik, terima kasih Manjang Siti. Sehat selalu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung. Halo, Indonesia banget.
3: Banget, Bu Me.
0: Selamat siang, Bang Wardi.
3: Bang, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Wardi, mau dengar lagu apa?
3: Lagu luar playlist boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Lagu ulang tahun boleh gak Kak Mei?
0: Boleh, lagu ulang tahun tuh lagunya siapa?
3: Terserah Mbok Mei lah, yang penting ulang tahun dari Jafur boleh, dari Kak Hidna pun boleh gak?
0: Boleh, siap. Saya carikan lagunya ya.
3: Nah, lagu ini spesial buat anak Kak Juleha, anak Bu Juleha maksud saya.
0: Oke.
3: Yang ke-11 tahun ya.
0: Masya Allah.
3: apa kata orang tuh, barakallahu fi umrik lah.
0: Betul.
3: Belanda itu wish you all the best.
0: Wish you all the best.
3: Mantap. Jangan pengajaran kami. Lanjut buat yang tadi rumah juga ya, saya selalu juga.
0: Amin.
3: Saya Bang Hendra, Manjang tadi itu saya terima kasih sapanya juga, Pak Syukur mungkin sana juga ya. Bang Amin juga, Wak Meli. semoga acaranya lancar sampai sampai selesai lah pokoknya ya.
0: Siap.
3: Buat Kak Amoy, buat Ana, Makam. Semua-semuanya lah Bu Mi tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
3: Ini saya lagunya Bu Mi, ada kan?
0: Ada dong, yang jamrut boleh ya?
3: Boleh. Jamrut.
0: Oke. Sama-sama Bang Wardi.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 734987, bisa juga di 0811570104. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Betul sekali, Mbah Kakung.
2: Iya, Mbak Mai.
0: Gimana kabarnya, Mbah?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuacanya juga sudah mulai padang, tadi gerimis, sekarang sudah mulai agak-agak padang, lebih tanah-tanah tiba-tiba berubah gitu.
0: Iya, biasanya gitu ya Mbah ya, dia cepat berubah cuacanya nih. Mbah, kamu mau dengar lagu apa ini?
2: Oh, bisa minta lagunya dari Leo Panta, Mbak.
0: Siapa?
2: Leo Panta.
0: Apa judul lagunya?
2: Judulnya Tiada Nama Seindah Namamu.
0: Waduh, lagu tahun berapa itu?
2: Gak tahu. Aku udah ikut bikin, Mbak, gak tahu dengar.
0: Wah, gak ada nih, Tiada Nama Seindah Namamu. Gak ada.
2: Gak ono ya.
0: Gak ono. Ora ono kunan.
2: Masih ngono ya. Di sini, di batas kota ini, dari Comiti bisa ada ya.
0: Waduh, lagu sekarang boleh gak ya, Mbak?
2: Oh, ada ya. Itu juga lama. Itu masih baru juga.
0: Oh iya, di sini. Mau lagu apalah?
2: Iya. Ya benar kau no, cari yang ada di situ aja lah.
0: Hati-hati di jalan mau enggak dari Tulus nih?
2: Dari siapa?
0: Tulus, hati-hati di jalan. Tulus.
2: Ya, mau aku dari cewek adanya.
0: Oh, ceweknya ada Tiara Andini, Mahalini, Liodra sama Ziva. Apa Krisdayanti? Tadi ada lagu Krisdayanti itu segmen sebelumnya.
2: Ya Krisdayanti aja lah.
0: Boleh ya. Oke ya. Deh. Salam-salamnya silahkan.
2: Ya, sahabat dan salamnya pertama untuk penyiarnya, selamat tugas sampai terus benar selalu sehat.
0: Amin.
2: Dan juga untuk semua muanya lah pendengar-pendengarnya tanpa terkecuali, tanpa ada ini kecualikan, mudah-mudahan semuanya selalu sehat juga.
0: Amin.
2: Macam ya, selamat apa ya, selamat apa ini? Siang menjelang sore.
0: betul.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kakung sudah bergabung. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini, ada dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu, ada yang lagi ulang tahun juga katanya ya, dari Jamrud dengan Selamat Ulang Tahun, dan Krisdayanti Surga Yang Tak Dirindukan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Indonesia Banget.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kamu sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042 ya. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih pendengar, dan kayaknya ini lagu-lagu terakhir ya, karena ya kita mungkin sekitar masih 2 segmen terakhir kita. Tiara Andini, Mahalini, Liodra, Ziva Magnolia, BCL ya, untuk penyanyi wanitanya masih ada. Lalu untuk penyanyi prianya ada Tulus, Febi Asher, Virgan, Budi Doremi, dan Judika. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget.
0: Betul.
1: Selamat
0: sekali.
1: Sore, Kak Mei.
0: Selamat sore Bang Deddy.
1: Iya, jumpa lagi di
0: Betul.
1: Indonesia banget.
0: Betul sekali.
1: Dua kali nih. Ya.
0: Betul sekali. Bang Deddy.
1: Lagunya yang cewek yang terakhir.
0: Boleh, yang cewek
1: lagunya
0: terakhir.
1: Lagunya mau dikirimkan untuk Bang Herman, Bang Batia di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Ali di Kobar, Bang Jafar, Bang Hendra di Mampala, Bang Yaya, Bang Andriopan, Bang Wardi, Pak Karim, Bang Niko, Bang Ismail, Pak Marwadi di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Ute, Pak Utu Musri di Sambas, Kak Era di Sambas, Wan Usu di Sambas, Kak Ninya di Sambas, kemudian untuk Mbak Ayu Kereva, Ani Maharani 28 Oktober, Mama Nurul, apa kabar Mama Nurul? Lama nggak nongol nih. Juga buat Lina di Padang Tikar, Kak Tini, Cek Nur di Bakau. Cek Nur, kapan pergi ke sana Cek Nur? Nginap ya di Pontianak. Juga buat Bu Ana di Tandai Dua, makam di Pak Leweng. Oh, Manjang City di Olak-Olak Kuil, Manjang City di Kuala Dua. Juga buat Mamak Mukmin, Kak Aura dan Pak Muknya, Kak Juleha, Mama Ririn, Bu Mariani, Imir, Kak Emma Serra, Kak Tina, Diona Kupang, Atika di Sukaranting. Buat kami terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Selamat sore. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, tadi Bang Deddy request lagunya BCL ya. Lanjut lagi, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum Bu Mai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ismail Chandra, sehat?
2: Sehat bilam.
0: Alhamdulillah.
2: Bu Mai, apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat juga saya di sore hari ini. Mau dengar lagu apa itu? Apa nih?
2: Virgon
0: boleh. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat Bang Didi, terus buat Bang Jafar Kanila, buat Kak Elnican, buat Mama Ririn, buat Hendra Nima Pawa, terus buat Aura sama Pak Mok, buat Mbah Kakong, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Cik Nur di Bakau, buat Kak Imel, Manja City, lagi tempat Kak Imel ya anu.
0: Bapak iya, ya? Lagi pada ngumpul tempat Kak Imel tuh.
2: Kawan-kawan. Semua lah.
0: Semua-semua boleh.
2: Semua kawan-kawan ada ngumpul tempat Kak Imel. Untuk Mbok Mei, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh betul, udah ya, Virgon ya. Lupa saya. Padahal udah saya list lagunya. Silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung. Oke, sudah ada penelpon. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Betul sekali. Ini dengan siapa di mana?
3: Dari Dewa.
0: Oh, dari Dewa nih ya kali ini. Boleh deh saya tulis Dewa di sini. minta putarkan lagu apa ini?
3: Ada band ya?
0: Ada band, mau judul lagunya apa?
3: Surga Cinta.
0: Surga Cinta, boleh. Salam-salamnya.
3: Salamnya fotokopi Bang Deddy ya.
0: Boleh.
3: Nak mandi lo?
0: Boleh lah, mandi lah.
3: Wasar.
0: Oh siap.
3: Buat Mei yang bertugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Semoga batuknya udah berhenti.
0: Udah tau batuk minum es terus.
3: kata iklan 2 minggu di suruh periksa.
0: Betul. Wajib tuh, jangan lupa ya.
3: Ada itu ya Mei.
0: Oke deh, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, biar pas deh sama nanti penghujung program kita. Satu penelpon lagi deh. Indonesia banget, halo. Halo, oke terputus ya. Baik, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Indonesia banget, halo.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana gak kabarnya tuh?
4: Alhamdulillah, sehat lahir batin.
0: Alhamdulillah. Yuk langsung kita pilih lagu ya.
4: Lagunya yang cewek tadi apa gitu ya?
0: Ada Tiara Andini, Usai, Mahal Ini Bohongi Hati, Liodra Sang Dewi, dan Ziva dengan pilihan yang terbaik.
4: Dari yang terakhir aja ya.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
4: Salamnya buat Mbak Mei. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
4: Juga buat Mama Nurul dan Bapak Nurul. Mm-mm. Buat Wardi, makasih doanya Wardi ya. Mudah-mudahan Wardi sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Bang Teh yang ada di Mpawah. Sekarang di jalan-jalan dia. Selamat senang-senang lah Bang Teh. Mudah-mudahan sehat selalu. Tidak kurang suatu apapun. Juga buat Aura dan Pak Moknya, buat Ibu Anna, Mak Kam, Bu Aja Harbiah, Cik Nur, semua rombongan yang ada di rumah Kak Imel. Oh Kak Imel, jangan lupa paketkan kuah ya, manjang. Bang Syukur Kak Tina juga, Kak Imel, Pak Bang Junai, buat Kak Tini, mm-mm, buat Mbak Kakung, Mbak Andre Opan, Bang Deddy, mm-hmm. Nah, yang lain tuh disapa dari A sampai Z lah. Spesial buat anak saya yang berulang tahun. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mbak Mei, makasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun di hari ini ya. Semoga sehat selalu. Dan pendengar, sudah ada beberapa lagu di sini, jadi langsung saja kita putarkan ya. Beberapa lagunya untuk Anda, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Baik pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Indonesia Banget pada kesempatan hari ini, terima kasih banyak ya. Dan untuk Anda yang tertinggal, boleh bergabung lagi esok hari atau nanti malam di Ruang Rindunya. Dan jangan kemana-mana pendengar, setelah ini masih akan dirangkaikan informasi juga lagu-lagu pilihan menemani sore hari Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
4: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
3: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga?
4: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
3: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
4: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
5: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
6: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
7: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
5: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kedatangan Ketua Dekranas ke Pontianak diyakini memberi semangat bagi pelaku UMKM dan pengrajin lokal Kalimantan Barat. Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Dekranas Daya Kalimantan Barat dan Kampung Caping dinilai menjadi dorongan penting bagi penguatan ekonomi kreatif daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi, mengatakan kehadiran pemerintah pusat memberikan sinyal bahwa UMKM masih menjadi sektor strategis penopang ekonomi di tengah tekanan ekonomi digital maupun nasional. Menurut Fahmi, nilai lebih dari kunjungan tersebut bukan hanya promosi produk kerajinan lokal, tapi juga mendorong pelaku UMKM untuk membangun kekuatan bersama melalui kooperasi proaktif. Di mana ia menilai selama ini banyak UMKM berjalan sendiri-sendiri atau parsial, hingga daya tawar terhadap pasar masih lemah. Dengan penguatan kelembagaan koperasi, para pengrajin diharapkan memiliki akses lebih baik terhadap bahan baku, proses produksi hingga pemasaran produk. Dan selain itu, dukungan pemerintah nantinya dapat lebih tepat sasaran melalui lembaga koperasi yang menaungi para pengrajin produktif. Fahmi juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengembangan UMKM, dan menurutnya dunia usaha saat ini bergerak cepat mengikuti disrupsi teknologi hingga pengrajin harus mampu menciptakan nilai tambah agar dapat naik kelas. Informasi selanjutnya silakan Anda kunjungi rri.co.id.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, herannya zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu?
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain, dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game terus, kepala batu lagi.
2: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
3: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan 65% masyarakat Indonesia menerima percobaan penipuan digital, di mana demikian dikatakan oleh dosen Universitas BSI Pontianak, Wanti Eka Jayanti, saat memberikan edukasi bertajuk Jurus Jitu Tangkal SMS atau Telepon Tipu-Tipu. Lindungi data, amankan keluarga pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Dari data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa 65% masyarakat Indonesia itu menerima percobaan penipuan digital, di mana penipuan ini berbagai macam modus tak sedikit korbannya. Menurutnya, ibu-ibu merupakan benteng pertahanan keluarga, dan jika ibu sudah paham cara menjaga data pribadi, maka suami, anak-anak, bahkan tetangga sekitar akan ikut terlindungi. Dengan demikian, imunitas digital, maka ke depan ibu-ibu tidak akan goyah oleh iming-iming hadiah dan tidak panik saat diancam melalui telepon. Di tempat yang sama, Ketua Forum Pena Digital Alfia Al-Hadi mengatakan kegiatan edukasi bertajuk Puan Bijak Digital ini menggandeng Indosat sebagai salah satu jejaring pelayanan telekomunikasi besar Indonesia. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi, proteksi sekaligus advokasi kepada para peserta. Dengan demikian, ketika terdapat penipuan digital, ibu-ibu sudah paham modus itu. Kemudian ketika ada penipuan, diharapkan ibu-ibu juga bisa melapor jika ada indikasi penipuan, dan mudah-mudahan setelah mendapatkan edukasi kejahatan digital, para peserta dapat mensosialisasikan informasi ini kepada orang-orang terdekat. Head of Brand Sales IM3 Pontianak, Rivaldi Prasetyo Amanda, mengingatkan agar hati-hati terhadap kejahatan digital, dan menurutnya kejahatan digital berbagai macam modus dan paling bahaya saat ini adalah deepfake. Oleh sebab itu, kejahatan digital mesti dipahami dan harus tahu bagaimana cara menangkalnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya edukasi ini, kedepannya ibu-ibu bisa dapat lebih menyaring setiap informasi yang diterima, baik itu SMS, WhatsApp, ataupun lainnya. Informasi lebih lengkapnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pendidikan dinilai penting membentuk karakter anak bangsa.
2: Bagaimana ketergantungan pada hal instan. Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses.
1: Bayangkara bertemu Fulat Sirjan di final AFC Men's Volleyball Champions League 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak.
3: Kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Generasi ke depan dengan upaya yang serius dan konsisten dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan kompetitif. Masa depan generasi tidak semata ditentukan oleh perkembangan zaman, melainkan oleh bagaimana pendidikan dan pembinaan diberikan sejak hari ini. Kita simak laporannya.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak Bibi Nailuva menilai generasi masa depan akan tumbuh sebagai generasi yang melek teknologi, cepat beradaptasi, kritis, serta berani menyampaikan pendapat. Menurutnya peluang belajar semakin luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun dibalik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait ketergantungan terhadap hal-hal yang instan. Bibi menekankan pembentukan generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata. Dirinya menyebut ada 3 faktor utama yang menjadi penentu, yakni pendidikan yang adaptif dan bermakna, peran aktif orang tua, serta lingkungan dan kebijakan yang mendukung.
2: Nah, namun resiko yang perlu diwaspadai ini adalah bagaimana ketergantungan pada hal instan. Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses, karena penurunan terhadap disiplin dan etika, nah ini harus dibina supaya mereka jauh-jauh lebih berdisiplin dan beretika.
1: Bibi Nailuva menjelaskan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan kemampuan hidup anak. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak, tidak sekedar menyekolahkan, tetapi juga membimbing, mengawasi, dan menjadi teladan. Fiko Alhadi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong program makan bergizi gratis. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa melalui keterlibatan petani, pelaku usaha lokal, BUMDes, dan koperasi. Gubernur Kalbar Rian Orsan optimis program MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat melalui penguatan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan BUMDes serta koperasi desa. Menurut Norsan, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah setiap hari yang langsung menyentuh sektor ekonomi kerakyatan. Norsan menyebut keberhasilan program ekonomi harus diukur dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta seluruh kebutuhan pangan program dipasok dari komunitas daerah. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem rantai pendingin atau cold chain guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, kunjungan Ketua Dekranas bersama sejumlah menteri ke Pontianak dinilai memberi semangat baru bagi pelaku UMKM dan pengrajin lokal Kalimantan Barat untuk berkembang dan naik kelas. Berikut laporannya.
3: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranas Jakalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai satu di antara sentra kerajinan lokal unggahan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak Muhammad Fahmi mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
4: Dengan hadirnya beliau, beliau memberikan motivasi kepada pelaku usaha UMKM khususnya untuk berpikir bagaimana UKM ini khususnya kriya kerajinan untuk memikirkan kebersamaan, bukan hanya parsial. Selama ini kan UKM itu kan parsial. Nah, kebersamaan yang dimaksud itu menjadi satu bentuk kelembagaan, yaitu koperasi. Jadi berkoperasi maksudnya. Koperasi yang terdiri anggotanya adalah anggota-anggota pengrajin yang produktif ini. Nah, dengan berkoperasi yang produktif, anggota yang produktif, diharapkan bergain ataupun daya tawarnya terhadap pasarnya juga makin baik.
3: Selain itu, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranas Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping, UMKM Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap donor darah sekaligus memperkuat upaya pencegahan talasemia melalui edukasi dan deteksi dini. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka seminar kesehatan bertema Kenali Talasemia, Lindungi Generasi Masa Depan di Aula Bineka Tunggal Ika Kantor BPSDM Kalimantan Barat. Seminar ini dirangkaikan dengan aksi sosial donor darah dalam program ASN Kalbar Peduli hasil kolaborasi Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Sebelum kegiatan dimulai, Harrison menyempatkan diri menyapa ASN yang telah mengikuti donor darah. Ia juga menyerahkan tali kasih kepada anak-anak penyandang talasemia serta bingkisan kepada para pendonor sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian sosial yang diberikan. Dalam sambutannya, Harrison menegaskan ASN tidak hanya dituntut memberikan pelayanan publik, tapi juga harus memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. Ia menjelaskan kebutuhan darah di Kalbar harus khususnya RSUD Dr. Sudarso tergolong tinggi dan memerlukan dukungan donor darah sukarela secara berkelanjutan. Beralih ke informasi selanjutnya, laga semifinal AVC Men Volleyball Champion League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran, Folat Siraj Iranian, dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian, tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jetek Sting Aichi, pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu, Ayani Kota Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jetek Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke final. Pemain Fulat Sirjan Iranian, Tokteh, mengaku bangga atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak.
7: We practice for 2 months stronger and we have injuries and a lot of hard training and today we take the final and the ticket for the world champions.
6: Sementara itu, pada semifinal lainnya, Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga, Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Kapten Jakarta Bayangkara Presisi, Nizar, menyebut kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi final.
8: Kalau kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena paling cuma 2 minggu kalau nggak salah latihan untuk tim, jadi wajar ada sedikit struggle di pertandingan.
6: Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjan Iranian di partai final AVC Men's Volleyball Champions League 2026 pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Indri Reskita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Dwi. Dwi, laporan Anda.
10: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Mei di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Dimulai untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini umumnya terpantau berawan namun terjadi hujan dengan intensitas seringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuasu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 18 Mei 2026, kami perakirakan terjadi hujan dengan intensitas seringan hingga sedang yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Ketapang. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang.

Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil 9, Kalimantan Barat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif.

eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain. Kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brazil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brazil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

Pernah dengar istilah Goal of the Century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
2: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
3: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
4: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
2: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan channel YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RR.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Direktur PT TSG Indonesia, Ferik Chan, menyebut perusahaannya tengah mengurus pembentukan penanaman modal asing atau PMA guna mendorong investasi berbasis lingkungan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, melalui pengembangan pohon Paulownia sebagai sumber energi terbarukan. Ferik mengatakan pohon ini memiliki pertumbuhan sangat cepat dan dapat dipanen dalam waktu sekitar 1,5 tahun. Pohon tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan baku energi terbarukan seperti wood pellet dan biochar. Dan menurutnya, pohon ini memiliki kemampuan menyerap karbon yang tinggi serta mampu tumbuh di lahan ekstrim termasuk wilayah kering dan kawasan bekas tambang yang memerlukan reklamasi. PT TSG menargetkan Kabupaten Ketapang sebagai lokasi awal pengembangan program karena banyaknya area pasca tambang yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Ferik menjelaskan, pola penanaman tidak akan dilakukan secara monokultur dan kawasan reklamasi nantinya akan dipadukan dengan bambu, tanaman lokal, buah-buahan hingga sayuran agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi sebelum masa panen dari pohon Paulownia. Di mana selain itu PT TSG menargetkan minimal 5.000 hektar lahan penanaman pohon di setiap daerah sebelum membangun pabrik hilirisasi produk energi terbarukan di wilayah tersebut. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden tahun 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden tahun 2029 dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu hingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat. Maka narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo menolak Capres 2029 adalah berita bohong ataupun berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi mata cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus apa, mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan ibu tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting, ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang, berdasarkan definisinya itu adalah, stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya, dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat di KMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda. Pendengar, di sore hari ini di mana setelah melalui laga penuh dramatis di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kamis 12. Pada hari Kamis 12 Mei 2026, perempat final Futsal National Nation Cup 2026 akhirnya memberikan kepastian kepada 4 klub untuk melaju ke semifinal. 4 klub yang melaju ke semifinal Futsal Nation Cup 2026 adalah Kuda Laut Nusantara setelah unggul atas Fage Banua lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang satu sama di waktu normal. Kemudian Cosmo JNE setelah mengalahkan Black Steel FC Papua dengan skor 3-2 dan Bintang Timur Surabaya setelah mengalahkan Nanzabi Family Football Club pada adu penalti dengan skor 5-4 setelah bermain imbang satu sama. Sementara Pangsum FC juga memastikan melaju ke semifinal setelah mengalahkan Unggul FC Malang lewat adu penalti dengan skor 5-4 setelah bermain imbang dua sama. Keempat tim yang lolos ke semifinal akan bertanding memperebutkan tiket final pada Sabtu 14 Februari 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak, dan laga pertama semifinal Futsal Nation Cup 2026 mempertemukan antara Kuda Laut Nusantara versus Cosmo JNE pukul 15.00 waktu Indonesia bagian barat. Sementara laga Sengit Pangsuma FC dan Bintang Timur Surabaya 1199 berlangsung pukul 19.00 di hari yang sama. Dan informasi ini menjadi informasi penutup, pendengar, yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari jam berapa mendengar ya? Dari 11.30 tadi ya, dan jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Buniman Tahir menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang pastinya akan menemani istirahat sore Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Beriman Tarif Penyiar Anda. Hari ini kita ajak Anda untuk menantikan pemandang azan maghrib ya, pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya nanti kita akan hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Dan kami yang bertugas di kesempatan kali ini tentunya mengucapkan selamat menantikan pemandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari tanggal Kamis 4 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh, SH.

Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memberitahukan kepada Hendra Gunawan bertempat tinggal di Komplek Citra Sejahtera, Blok G17, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Alamatnya Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 6 Mei 2026 antara Lina sebagai penggugat lawan Hendra Gunawan sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pemeliharaan atau pengasuhan dari anak-anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama C. Dewi Januari, jenis kelamin perempuan, dan seterusnya. D. Jonathan Ho, jenis kelamin laki-laki, dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini, dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari, dan seterusnya. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.660.001. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya bang.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Oke, halo masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak dengan segala kesibukannya. Mungkin bagi Anda yang pada malam ini baru saja menemukan atau bersama kami, kami juga sapa dengan harapan yang terbaik. Mudah-mudahan juga sehat selalu dan tetap terhibur. Kita masih punya beberapa lagu kita hadirkan untuk Anda jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak, dan beragam lagu nanti kita akan hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap di sini di Pro 1.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Anda masih bersama kami pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum nanti kami tentunya bersama rekan-rekan di Pro 3 Jakarta, kami ingatkan sesaat lagi 18:58 menit akan masuk waktu Isya ya. Namun karena keterbatasan waktu, saya langsung saja memutarkan sebuah lagu. Nanti jelang pukul 19 kami hadir untuk Anda dalam Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, hari raya Idul Adha nanti akan datang. Jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqah keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, sambil informasi, kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta, nggak punya juta kan untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu nggak mau nama lu terus pasti lu 10 gram, nah, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena perdana sekarang dari 25 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halep, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halep.
14: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini juga
15: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2,

0: mungkin bisa dijelaskan dari awal Pak bagaimana?
1: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam PD Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
3: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji Tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
4: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
3: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Aan Ariska melaporkan untuk RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
7: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
6: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi digitalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelitkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita gitu. Pastikan sangat meriah, ya, tidak lebih daripada 2,5.
7: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena

0: ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
1: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
0: Karnaval Budaya Festival Budaya Sen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantikei. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian pendengar, sudah kita dengarkan tadi Warta Berita Sentral program 3 Jakarta. Tentunya sudah kami hadirkan di malam ini ya, masih bersama saya Budiman Tahir di program 1. Dan setelah lagi kita akan hadirkan mimbar agama Hindu, bagaimana mewujudkan anak suputra ya dalam keluarga Hindu. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia bersama kami di Pro 1.

Om Swastiastu. Om Awijenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya bawakan adalah mewujudkan anak suputra dalam keluarga Hindu. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, tujuan utama dari sebuah pernikahan atau wiwaha dalam agama Hindu adalah untuk melahirkan keturunan yang mulia yang disebut dengan anak suputra. Sehingga dalam tahapan grehasta atau berumah tangga perlu dipersiapkan secara matang baik fisik atau rohani kedua pasangan agar dapat terwujud melahirkan anak-anak yang suputra. Karena itu di dalam ajaran Hindu, sebelum kita memasuki tahap grehasta atau berumah tangga, kita harus melalui tahap brahmacari, yaitu masa menuntut ilmu atau belajar. Bukan hanya kita mempelajari ilmu pengetahuan di pendidikan saat kita sekolah, tetapi mempelajari semua yang ada di lingkungan kita. Agar saat memasuki tahap grehasta atau berumah tangga, kita sudah siap. Pendengar RRI dan umat sedharma, kata suputra berasal dari dua kata, yaitu kata su dan putra. Dalam bahasa Sanskerta, su berarti baik atau mulia, dan putra berarti anak. Sehingga suputra adalah anak yang baik atau mulia. Di dalam kitab Niti Sastra juga dijelaskan bahwa anak suputra digambarkan seperti bulan yang bersinar terang di langit malam. Kehadiran anak menghapus kegelapan jauh lebih utama dari 1000 bintang yang tak redup. Seperti juga ditulis dalam salah satu sloka dalam kitab Chanakya Niti Sastra bab 3 sloka 4 yang berbunyi, Eka Napi Surkesena Puspitana Sugadita Wasitam Tatwanam Sarwam Suputena Kulam Yata. Artinya, seluruh hutan menjadi wangi hanya karena ada sebuah pohon dengan bunga indah dan harum semerbak. Begitu juga halnya kalau di dalam keluarga terdapat seorang anak yang suputra, maka keluarga itu akan harum bahagia. Sloka ini menekankan bahwa seorang anak yang bijaksana dan berbudi pekerti luhur mampu mengangkat harkat, martabat, dan keharuman nama keluarga. Layaknya satu pohon berbunga harum yang mewangikan seluruh hutan. Pendengar RRI dan umat sedharma, dalam kitab Niti Sastra juga disebutkan anak suputra membawa kebahagiaan, yaitu kebahagiaan bagi keluarga. Karena suputra adalah anak yang berbudi pekerti luhur, cerdas, berwibawa, dan mencintai keluarganya. Dalam ajaran Hindu, suputra juga membantu mengantarkan roh leluhur menuju surga atau moksa melalui pelaksanaan pitrayatnya yang tulus ikhlas. Jika anak yang berbudi luhur dan yang selalu diharapkan disebut suputra, sedangkan kebalikannya adalah kuputra, yaitu anak yang durhaka. Di dalam kitab Niti Sastra kita diingatkan bahwa sebatang pohon yang terbakar di dalam hutan dapat menghanguskan seluruh isi hutan tersebut. Begitu pula dengan satu anak suputra dapat merusak martabat sebuah keluarga. Karena tindakan yang menyimpang dapat merusak kehormatan seluruh keluarga besar. Di era modern yang penuh tantangan moral ini, kita sebagai orang tua mempunyai tugas untuk mendidik anak-anak kita.
Di dalam ajaran agama Hindu memberikan panduan pola asuh yang sangat bijaksana berdasarkan tahap usia anak untuk membentuk karakter suputra. Yang pertama, anak usia 0 hingga 5 tahun, yaitu diberikan didikan raja, di mana pada masa ini anak harus diperlakukan laksana seorang raja atau dewa, memberikan kasih sayang penuh, memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dihindari kekerasan fisik maupun verbal karena mental mereka sedang terbentuk. Yang kedua, usia 6 sampai 15 tahun. Pada fase ini anak mulai diajarkan disiplin dan tanggung jawab. Mereka harus belajar menghargai waktu, membantu orang tua, dan mendalami ajaran agama. Di dalam Hindu disebut dengan tri kerangka dasar, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Tatwa, mereka mulai mempelajari tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Susila, mereka mulai mempelajari bagaimana bertingkah laku yang baik. Dan upacara, mereka mulai diajak ikut terjun dalam setiap kegiatan-kegiatan upacara keagamaan. Yang ketiga adalah usia 16 tahun ke atas. Itu kita sebagai orang tua mendidik anak harus kita jadikan sebagai mitra atau sahabat. Ketika anak menginjak dewasa, posisikan diri orang tua sebagai sahabat. Dengarkan keluh kesah mereka, ajak berdiskusi dan berikan arahan tanpa sifat mendikte agar mereka merasa dihargai. Tetapi kita tetap harus menjaga dengan aturan-aturan yang benar tanpa menjadi beban buat mereka. Pendengar RRI dan umat yang berbahagia, mewujudkan anak yang suputra bukanlah proses yang instan. Hal ini menuntut pengorbanan, doa, dan yang paling penting adalah sadar atau keteladanan dari kita sebagai orang tua. Anak adalah peniru yang ulung. Mereka tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, tetapi melihat apa yang kita lakukan. Karena keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar. Marilah kita bersama-sama membangun keluarga yang harmonis berdasarkan dharma atau kebenaran, agar dari rumah kita lahir generasi suputra yang menerangi keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Pendengar RRI yang berbahagia dan umat sedharma, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini ada salah kata yang saya lakukan. Saya akhiri dengan Paramasanti.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
3: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
2: Loh, terpapar apa, Pak?
3: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
2: Oh, gitu ya, Pak.
3: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
2: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
4: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Anda masih bersama kami di program Mas 1 akhir pekan, tentunya masih kami temani Anda ya di malam ini. Jam 20 waktu Indonesia Barat, tak terasa ya ya pendengar semuanya ya, udah jam 8 malam begitu. Dan rangkaian acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda. Dan seperti biasa, kami ajak Anda untuk mendengarkan mini drama kita pada malam ini 17 Mei 2026 ya. Malam ini menjudul Jangan Wariskan Luka Laut dari RRI Jayapura. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar. Ah.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Terus Joshua. Joshua?
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh, saya terus mau kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita, anak. Kau harus turun ke laut, titik.
3: Bah, Bapak, saya tidak mau.
1: Tidak, kau harus dengar Bapak.
2: Bapak, sudah. Tidak usah dipaksa ya. Bapak tidur sudah. Besok kan Bapak melaut, toh.
4: Iya, Mama. Ada yang saya lupa nih, Mama.
2: Apa itu?
4: Joshua. Mana Joshua? Mana Joshua? Pi panggil dia dulu. Tempo, Mama.
2: Semalam ini, Bapak.
4: Saya mau ajak dia ke laut.
2: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
4: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
2: Bapak Joshua. Ini, Bapak.
4: Joshua!
2: Aduh, Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus? Aduh, tadi ada bicara baik-baik. Mama bicara juga karena kasihan dengan Joshua. Aduh, Bapak, kau tahu, dia pun cita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti Bapak.
4: Mama, kok kasihan dengan anak itu, baru terkasihan dengan Bapak. Tidak ada.
1: Joshua!
2: Sabar, Bapak, Joshua. Sabar.
1: Sini, Joshua.
3: Ya, Bapak.
1: Sini.
3: Kenapa?
1: Bagus, kau sudah datang. Joshua, kau ingat besok kau ikut Bapak.
3: Apa, Bapak?
1: Kau ikut Bapak.
3: Joshua mau ke sekolah, Bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
1: Tidak ada alasan. Kalau Bapak bicara semua diam.
2: Bapak.
1: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti Bapak.
3: Tapi Bapak.
2: Jangan begitu, Bapak. Bagaimana? Kakak Josu siap?
3: Sudah, Mama.
2: Ini. Kakak pakai jaket biar nanti di laut tidak kedinginan,
3: Iya, Mama.
1: Mama, kurus kok anak saja,
2: Iya, toh.
1: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
2: Bapak. Bapak kan su biasa, toh. Nah, kita orang punya anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu ya. Om Ones, Om Anton, Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
5: Yo, Mama, tenang, tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga, tenang, Mama.
6: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
1: Mari, kita dorong perahu ini sudah. Baru tong berlayar ke tengah. Ayo.
7: Pace lo tau.
1: Mama, tong jalan dulu
8: Yo, hati-hati Yo.
0: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
3: Itu apa, Om?
5: Itu namanya dopis. Atau dong bilang bom ikan, kayak itu.
3: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin yang terumbu karang. Kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum? Sudah. Oke, baik. Sabuang, eh. Kan siap.
3: Bapak, jangan.
1: Diam dulu. Bapak mau bakar ini, ini sumbu.
5: Busuba, terbisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas. Awas, sambuang ini.
3: Ih, Busuba, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
3: Bapak, wih, hati-hati.
7: Bapak, hati-hati. Bapak, awas.
1: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
2: Bapak, sayang. Gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang papa pun tangan sudah begini.
1: Yo, mama, aduh.
2: Bapak, sayang.
1: Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh, mama.
2: Sudah sakit. Sudah terjadi. Terus, bapak. Sekarang bapak mau Joshua. Sama seperti bapak begini, kan?
1: Tidak, mama. Tidak, saya tidak mau.
3: Tidak, mama. Saya tidak mau seperti bapak. Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah. Biar kau masa depan saya itu lebih baik dari toko rakyat ini. Aduh, bapa minta maaf, mama. Joshua,
3: iya, bapa. Joshua masih mau sekolah.
0: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arin Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Fautmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati dan sutradara Henny Sirait.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan Sepak Bola Dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru, dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala Dunia ini pasti the

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak.

Anda masih bersama kami di Pro 1, pendengar tim Voli Putra G-Texting AIG STI dari Jepang sukses mengamankan posisi ketiga pada AFC Men's Volleyball Champions League 2026 setelah menundukkan Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan dengan skor telak 3-0 pada laga perebutan tempat ketiga di GOR Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat Minggu 17 Mei 2026. Dan tentunya kemenangan ini memastikan STI menang 3 set ya, dan mengakhiri turnamen sebagai peraih posisi ketiga. Selain meraih podium ketiga, STI juga berhak atas hadiah $10,000 Amerika Serikat. Wow, banyak juga ya kalau dirupiahkan. Sementara HCS yang finish di posisi keempat memperoleh hadiah $5,000 Amerika Serikat. Dan pelatih STI, Simbo Khoi Shiro, mengaku puas dengan perjuangan timnya meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

Pernah dengar istilah goal of the century? Ini bukan sekedar gol, ini adalah sejarah yang meledak di Piala Dunia 1986. Bayangkan momen ini, Argentina versus Inggris. Dari tengah lapangan, Diego Maradona menarik tuas keajaiban. Dia melesat, menggiring bola dengan kecepatan penuh. Satu pemain lewat, dua, tiga, hingga lima pemain Inggris tumbang tak berdaya. Hanya dalam hitungan detik, dunia terdiam. Inilah alasan FIFA menobatkannya sebagai gol terbaik sepanjang masa. Bukan cuma soal teknik, tapi tentang visi, keberanian, dan kejeniusan murni di panggung terbesar bumi. Bagi Maradona, ini bukan sekedar mencetak angka. Ini adalah tentang menciptakan sejarah yang abadi.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Harapan kami yang terbaik dan bisa menemani dan menghibur Anda. Nah, lagunya pada malam ini saya punya banyak lagu. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 15 ya. Bukan 12 tapi 15. Kita mulai ya, saya sebutkan satu per satu, dicatat dan disimak. Daniel Sahuleka, You Make My World So Colorful ya. You Make My World So Colorful. Kamu membuat duniaku berwarna, artinya kurang lebih gitu. Alpha Feel, Forever Young, Selamanya Muda. Westlife, If I Let You Go, Jika Aku Biarkan Kamu Pergi. The Calling, Wherever You Will Go, Bagaimanapun Kau Akan Tetap Pergi ya. Ada Josh Michael, Careless Whisper ya. Ada juga Living La Vida Loca, Ricky Martin. Yeah. Mama Mia, IBBA ya. Denver Boulevard, berikutnya ada Michael Jackson, Heal the World ya. Ada Mariah Carey, judulnya Endless Love. Lynn Shrein, ini yang cewek ya, Enchant Melody. Ada Natalie Imbruglia, Torn. Ada Celine Dion, When I Need You. Ada Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song. 0561 734 987, atau di 0811 570 1042. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muda, apa kabar?
1: Apa kabar?
0: Baik, sehat, alhamdulillah ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Syukurlah kalau begitu. Asile,
1: lagunya Alphaville ya?
0: Alphaville, boleh.
1: Salamnya pertama buat Pak Muda, keluarga semua. Jawabat selalu.
0: Amin.
1: Orang Pak Moknya, Bu Ana, Amoy, Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Irin, Mama Iti, Atika, buat Tina, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Nimahrani, Kak Ima Selva, sama Bang Junainya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, Imel, Manjang Siti, Kak Elni, buat Makam, Wan Utu, Wan Aci, Indra, Pak Long Saleh, Pak Karim, Pak Usu, Bang Darwin, buat Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Niko Ardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badol, Bang Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi, sama Kak Nurjana, Putra Tanhul, sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Weka, Bang Padila, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya. Buat semuanya Pak Muda. Pak Muda, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bang Budi.
0: Cik Nur.
2: Iya.
0: Kabar?
2: Alhamdulillah baik. Apa tadi tak ada?
0: Apanya tak ada?
2: Pergi
0: tempat panjang. Oh, saya minta maaf, minta ampun. Asli tak terkejar waktu ya.
2: Oh iya ke?
0: Oh, maklumlah kita nih.
2: Iya.
0: Karena jadwal baru nih, bukan jadwal baru, jadwal sementara nih kan, ada Cherry sakit, jadi kita inilah.
2: Oh, siapa sakit Bang Budi?
0: Cherry.
2: Semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Lama, pantahlah tak ada dia berapa hari dah gitu, berapa kali dia.
0: Betul.
2: Semoga Cherry cepat sembuh dari sakit.
0: Waalaikumsalam. Amin.
2: Biar kita bertemu suara lagi sama dia.
0: Siap.
2: Buat Bang Budi, sehat selalu. Mini juga. Buat Mak Anjang, sama Emil, Mak kasih jamuannya. Lanjut. Buat tadi Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah dan Uminya juga, Bang Rosi, Nur, Jana. Buat Emma Serpa, Bang Junai, buat Bang Sukotina, buat Bu Ana, Bang Andrea Pat, Bu Mak Kam, buat Aja Arpia juga. Ada tadi Pak Longdol, sama Mak Long. Lanjut. Ada juga Hendra di Mempawa. Dilanjut Bang Dedi Sungai Duri. Ada juga Mama Eti, Mama Nurul. Tadi dijumpa Mama Ririn. Buat Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut ada Awi, ada tadi Wardi orang ganteng Sungai Rengas. Pak Mok, Mak Mok juga. Dino Pasilan. Ada ini Julaiha, Mang Hamdan, Hana. Semoga Hana bernikmat umur yang panjang, berkah ya nak. Semoga jadi anak yang baik, taat, berguna bagi Musa dan bangsa. Buat ulang tahun kan tadi ni?
0: Oh ya ke?
2: Buat Hana. Lanjut ada siapa gitu ya? Buatnya Bang Badul di Kaltara yang disambas, Pak Usubu Sri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, Bang T juga, Wanusu, Wanaci, Elania. Semua lah yang disambas. Pak Pun juga buat Diona, buat Bang Deden yang lain. Itu Mak Tini lupa. Bang Hairan, Mak Ye Anista, buat Rani Marani yang lain dari Bang Amin Sanjaya. Semua-mua lah tanpa terkecuali yang tak tersapa, mohon maaf ya Bang Budi.
0: Okey, siap.
2: Dari sampai Z, semua-mua dibungkus habis. Nah, terima kasih banyak Bang Budi.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya? Lagunya apa?
2: Saya Bion.
0: Selin Dion.
2: ya? Lupa saya
0: ya Bang Ampe Budi. Ampe lupa kau lah.
2: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek nol kita ya. Ampe gak lupa. Untuk saya ingat. Sempat tadi lupa gak kau lah. Sakitlah kepala. Ruang rindu.
1: Ruang lebih rindu. Merulai lagu Bang Budi.
0: Yo, orang ganteng, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sila.
1: Bang Budi sehat gak?
0: Sehat alhamdulillah. Perut pun ya, kenyang gak?
1: Oh kenyang gak ya?
0: Banyak minum air hari ini. Sila.
1: Lagu Westlife udah diambil belum Bang?
0: Westlife belum.
1: Westlife jam Bang ya.
0: Oke.
1: Salam tadi pertama buat Bang Budi, keluarga semasa selalu. Buat Cik Noh tadi pakau juga Bang ya. Buat Bang Hendra, buat Bang Deddy, Bang Awi, buat Mak Anjang juga Bang ya.
0: Okey.
1: Terus buat Bang Rosikan Mujana, buat Pak Super Butina, terus Aura Pak Mo, buat Kak Emma juga ya Bang Junai. Buat siapa dia? Apar juga Bang ya.
0: Okey.
1: Buat Kak Amu Syantan, buat Ana, Mak Kam, Leha. Semua-semuanya aman kecuali Bang ya.
0: Okey, siap.
1: Buat Bang Budi, selamat bertugas Bang.
0: Sama-sama, makasih.
1: Yuk Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Wardi Sungai Rengas, orang ganteng ya. Okey, gak terasa ada 3 penelpon nih yang udah apa namanya gabung nih. Yang lain ditahan ya. Kita nanti undang Anda 0561734987 atau di 0811570104. Forever Young, Alpha Feel, When I Need You, Celine Dion, ada If I Let You Go ya, Westlife kita hadirkan untuk Anda. Tetap di sini, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

0: Oke, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Silakan bagi Anda yang ingin bersama kami 0561734987 atau di 0811570102. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sile, Kak Juleha.
1: Iya, apa kabar Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Siapa ulang tahun katanya?
1: Hana.
0: Oh, selamat ulang tahun buat Hana. Sehat selalu ya. Amin. Amin.
1: Terima kasih.
0: Jadi anak yang pintar dan soleh.
1: Amin. Saya juga Bang Budi pun anak-anaknya mudah jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha.
0: Amin. Asile.
1: Makasihlah buat semuanya yang sudah mendoakan Hana. Mudah-mudahnya semuanya sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Nah, lagunya yang laki-laki apa?
0: Laki-laki ada Daniel Sahuleka, ya, You Make My World So Colorful, ada The Calling Wherever You Will Go, Josh Michael, Careless Whisper, ada Ricky Martin, Living La Vida Loca, ada ABBA, Mamma Mia, Dan Bird, Blue Heart, ada Michael Jackson, Heal the World, itu aja.
1: Yang nomor tiga ya.
0: Nomor tiga, Josh Michael, oke.
1: Iyalah, salam-salamnya buat Bang Budi. Mudah-mudahan sehat selalu, pulangnya hati-hati.
0: Amin.
1: Agak jauh tuh Bang Budi pulangnya tuh. Nah, mudah-mudahlah. Ceri juga ya, mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih seperti sedia kala.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Nah, juga buat Cek Nur yang tadi bakal, makasih ya Cek Nur. Doa dan sapanya buat Wardi, Aura Pak Moknya. Buat Bang Awi, makasih Bang Awi. Bang Awi, Bang Awi pantun. Gak bisa balas-balasan Bang Awi tadi. Juga buat Bang Yahya. Juga buat Bang Jack juga. Makasih ya Bang Jack. Juga buat... siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Kan? Mama Nurul. Pak Nurul. Mana Mama Nurul ni ya?
0: Tak tahu saya.
1: Buat Kak Ani Maharani. Kak Emma Sepa, Bang Junai. Bang Syukur, Kak Tina. Bang Rusi, Kak Nurjana, buat Pak Longdol, buat Manjang Sisi, Kak Emailnya, buat Bang Hendra yang ada di Mempawah, mudah-mudahan sehat selalu. Juga buat Bang Bahtiar, buat Bang Deddy, Bang Andre Opan, buat Bang Dino, buat Wak Ali, Bang Padilla. Buat Makam, Ibu Ana, Ibu Aja Harbiah, Kaida Panjabakti, Bang Iwan, Kak Tin, tetangga sini lah. Buat Bang Jafar dan Kak Nila. Oh, Bang Jafar, sehat selalu. Juga buat siapa lagi ya? Kalau udah gabung ni, Kupak lah, tak ingat. Bang Yaya udah, Aura Pakmu udah. Nah, pokoknya semua-semualah Bang Budi ya. Dari A sampai Z. Mudah-mudahan semua penyiar, monitor semua sehat selalu.
0: Amin.
1: Tidak kurang suatu apapun. Buat Bang Budi, sama petugas.
0: Sama-sama.
1: Oh ya Amoy, hampir lupa Amoy yang tadi siantan. Ya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Amoy ya. Ah, buat Bang Budi, makasih mak. Makasih Bang Budi.
0: Pakai mbak pula tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Juleha ya di Batu Layang. Saya juga sapa ya Kak Mala di Punggur, Agah Kariba, sama Bang Saad. Saya selalu ya. Saya lupa mengucapkan makasih atas bingkisan apa namanya? Mangganya, yo, mangga tak tu, luar biasa, nyaman. Saya alhamdulillah makan mangga tak putus-putus. lanjut. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan
2: dari Wajo.
0: Oh Wajo, Bang Yaya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Apa mau boleh?
0: Silakan.
2: Lagunya Michael Jackson.
0: Michael Jackson boleh.
2: salamnya pertama buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Kak Jureha tadi, Bang Hani dan Hana, buat Aura Pak Mo, Lardi, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Omin, Pak Jang Siti, Imer, buat Mas Bram, Kak Mala, mau galah manggil.
0: Sedap.
2: Buat Koko Ali, buat Bang Jaka Suara, Bang Dedi, Bang Hendra, Kak Nog di Bakau, Ismail di Jungkat, warga Sambas semuanya tanpa terkecuali. Terus buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Herman. Terus buat Wardi, Aura, Pak Mo. Terus buat Leona di Pang, Bang Badol, Bang Deden, Ibu Farida, Viola. Terus buat siapa dia? Buat Mei, Anwar, Ceri, semoga Cerinya, semoga Ceri cepat sembuh. Terus buat Rina juga yang ada di Padang Sitar, semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Amin.
2: Buat Bang Budi, selamat bertugas, tetap semangat, sukses selalu.
0: Siap, terima kasih doanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yahya ya. Michael Jackson, Heal the World. Sudah saya siapkan. Lanjut lagi, yang mau WhatsApp boleh ya, 0811570142 ya. Ruang Rindu, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Sila Bang Jaka Suara.
3: Iya betul Bang Jaka Suara. Lagunya Bang Budi pilihkan yang agak rock-rock sedikit ya Bang Budi.
0: Rock dikit.
3: Cewek atau cowok enggak apa-apa, yang penting agak rock dikit lah.
0: Cewek ya.
3: Direquestkan aja buat Bang Kandaya ya, terima kasih sapaannya tadi ya. Juga buat Bang Japar, terima kasih sapaannya. Ada Bang Deddy di Sungai Duri, ada Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mumin, juga ada Mama Hiti di Bengkayang, Yunita di Landa, Iki di Landa, Nita di Pembulu AC, juga Mama Hiti di Bengkayang, juga ada Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Wan Usu, Wan Eci, Bang Alimin, Ella, Nabela, Nia juga, ada Bang Awi di Kobar, Bang Jek juga, ada juga Manjang, Imel, Mbah Kakung, ada Mbak Lesiem, juga ada Makam, Pak Rewen, Malungana di Tanggrai, juga ada Koko Budi, Koko Wandi, Koko Ali, ada Bang Herman Mak Ye, juga Ayu Greva, juga Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Leona di Kupang, Bu Farida di Palu. Semuanya tanpa terkecuali untuk Bang Budi, Jaka Suara ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka Suara sudah bersama kita. Saya pilihkan yang mana nih, kalau agak yang ngerok-ngerok nih, agak bimbang saya ini. Kayaknya lagunya gak ada deh yang rock, tapi ada yang sedikit ngerok sih. Ini aja ya, apa namanya, The Calling aja ya. Ada sih dua gini yang agak, yang agak apa namanya, ngebeat dikit gitu ya. Ada The Calling, Wherever You Will Go, sama Natalie Imbruglia, Torn ya. Ini agak ngebeat nih. Oh, yang ngebeat lagi ada lagi nih, nih Living La Vida Loca ya. Ini aja deh ya. Living La Vida Loca, Ricky Martin aja. Ini ngebeat banget. Oke. Saya punya 3 lagu dan terus bersama kami di Ruang Rindu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Oke, sudah di jam 10 malam nih ya. Anda masih bersama saya Budiman Tahir di malam ini. Kita masih punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagu yang bisa di request malam ini. Yuk lanjut. Indonesia, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Ayu dari Maluku.
0: Oh Ayu, apa kabar Ayu?
1: Katanya sangat baik sekali hampir.
0: Kenapa putus-putus suaranya Ayu?
1: Iya, jaringan kali ya. Kalau kayak gini udah ya?
0: Ah udah, lumayan.
1: Ini sama siapa ya?
0: Dengan Budi di sini.
1: Oh ya Allah, Budi. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu. Silakan.
1: Iya. Sama juga nih, baru bersuara lagi sama Bang Budi. Sehat-sehat dengan keluarga.
0: Doa yang sama. Silakan. Ayu mau lagu apa nih?
1: Di listnya apa Bang Budi?
0: Cewek apa cowok nih?
1: Yang cewek deh ya.
0: Cewek, saya punya Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song. Ada Lynn Rimes, Unchained Melody. Ada Natalie Imbruglia, Thorn. Ada Diana Ross, Endless Love. Sama
1: Diana Ross,
0: oke.
1: Ya. Saya menyapa buat semua yang mendengarkan prosa dari Pontianak, semuanya keseluruhan. Dari A sampai Z semuanya, saya sapa, saya rangkul aja semua. Salam kompak, salam sehat rohmi aja. Mudah-mudahan semua salam berbahagia sama keluarga pada malam hari ini. Salam dari Kota Wasai Kabupaten Maluku Tengah. Dan semua, semoga semuanya mendapatkan perlindungan Allah SWT.
0: Amin.
1: Buat Bang Budi juga, tetap saya dan menyalakan tugas. Semuanya hati-hati dalam perjalanan.
0: Okay.
1: Terima kasih ya Bang Budi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu di Maluku. Ya, lanjut lagi, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tini.
2: Lagunya Bang Budi pilihkan ya Bang Budi.
0: Oke, boleh.
2: Salamnya terutama buat Bang Budi yang lagi bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga, semangat selalu. Salam buat Kak Ayu tadi. Kami salamnya fotokopi Cik Nur tadi yang udah gabung. Makasih banyak Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak ini siapa? Mbak Tini ya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570102. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Mbak Kawi kah?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Kawi.
3: Alhamdulillah sehat Bang Budi ya. Lagunya
0: apa nih?
3: Mau anjing mau lihat soalnya Boulevard. Boulevard aja.
0: Dan
3: dong.
0: Oke.
3: Okay. Ya, sama Mbak Bakti, selamat juga. Semoga sehat selalu, semangat Bang Uli. Dan ngopi Bang.
0: Belum. Kirimlah. Anjir.
3: Semangat selalu Bang Uli ya.
0: Oh, siap.
3: Semoga keluarga kuat, semoga anaknya cepat kembali sembuh Bang Budi.
0: Amin.
3: Buat siapa juga Mbak Keri juga ya.
0: Itu kayaknya suaranya radionya besar benar tuh Bang Mawi.
3: Jauh nih Bang.
0: Oh gitu ya.
3: Masih ya?
0: Masih.
3: Sekarang?
0: Nah, udah lumayan.
3: Saya enggak radio di answer.
0: Oke, siap.
3: Kemudian buat Ayu ya, Mbak Ayu ya, di mana Maluku Tengah ada ya?
0: Iya.
3: Selamat malam Mbak Ayu, Mbak Diona juga di Kupang, Mbak Tini juga di Karya Bakti ya. Mbak Kak Jureha, Bang Hamdan juga Bang Lana ya. Kemudian buat Cieno juga, Bang Japar kan juga, buat Amoy di Sianta, Mbak Nurul, Mbak Eti juga ya. Mama Momin, Mbak Ririn, buat Aura Pak Mo, buat Wadid juga ya, buat Hendra Gunawan yang bawa Mbak Ana Tandai, Makam juga, Mbak Andriopan, ya buat Abu Sahadah dan Kak Ina ya di 28 Oktober juga, buat Bang Berika, Anil Arani, Ya buat semua lah, Pak. Dan kecuali ya, Bang ya.
0: Apa jadi lupa?
3: Kadang kadang error ya. Belum udah ngopi, paling kebanyakan ngopi atau enggak? buat ini yuk ya, nama enggak ini. Bang Niko aja ya kata ya, lama juga. Semoga kabarnya ke dalam kondisi sehat ya. Bang Niko udah berapa bulan kayaknya enggak ada penenggaran suaranya. Sambung lagi apa? Bang Deddy di mana Sungai Duri juga ya. Buat Mak El Jungkat juga. Dan yang buat saya yang ambil Kabupaten Sambas sama sekali ya, buat Pak Usu dan kawan-kawan lah ya. Ada pokoknya semualah yang ada menyimak Pos 1 di masa jadi berada ya, baik lewat TikTok mana-mana lah jaringan ya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya.
0: Amin.
3: Sakit semoga lekas sembuh.
0: Amin.
3: Buat Bang Mudi, terima kasih Bang Mudi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awi, terima kasih udah bersama kita di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, berarti ada tiga lagu nih ya. Saya pilihkan Mariah Carey Till the End of Time untuk Mbak Tininya. Oke, berarti ada Diana Ross ya, Endless Love ya, dan Bert Burford, dan banyak lagi lagu lainnya. Kita kembali untuk ada sesaat lagi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.
2: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
3: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
4: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical! Mbappe!
3: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang, iya, Budi.
0: Bang Dedi.
1: Iya betul. Lagunya yang cowok yang nomor satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagunya dikirimkan untuk Bang Herman di 28 Oktober, Bang Batio di Kumpai, Bang Amin Sanjaya, Bang Badul di Tanjung Serol, Bang Jaka Suara di Pantianak, Bang Awi di Kobar, Bang Jafar, Bang Hendra di Mampawa, Bang Yaya, Bang Andiopan, Bang Wardi, Pak Kalim, Bang Niko, Bang Ismail, Pak Marwadi, Wan Aci, Bang Ute, Pak Usu Busri, Kak Era, Wan Usu, Kang Nia, kemudian buat Mbak Ayu Kreva, Rani Marani, Mama Nurul, Rina, Kak Tini, Teknologi Bakau, Buana, Makam, Manjang Siti, Mama Mukmin, Kaura dan Pak Moknya, Kak Juleha, Mama Ririn, Bu Mariani, Imel di Kuala Dua, Kak Ima Serva, Kak Tina, Diona di Kupang, Atika di Sukaranting. Buat Bang Budi, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali. Terima kasih Bang Dedi ya, di Sungai Duri ya. Lanjut lagi, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, Bang Rindu. Terputus, coba kembali. Yang disambas juga selamat malam semuanya ya, kalau lagi mendengarkan kita. Salam pagi, salam hormat, sehat selalu semuanya. Ruang rindu.
2: Ruang rindu memori lewat lagu, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak mau gak?
2: Iya.
0: Nah, sila.
2: Ngantuk dah macam, Bang.
0: Iya ke? Masih awal.
2: Lagu cewek, Bang. Nomor 2.
0: Nomor 2, Lim Rhymes. Oke. Boleh, boleh.
2: Yalah, fotokopi Bang Dedi. Bang Japa, Mak No.
0: Masuk. Apa Pak Mo?
3: Itu tadi masuk.
0: Oh gitu.
2: Yalah, buat semua-semua ya Bang ya. Buat Abang saya selalu, Bang. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo sama Pak Mo. Semoga saya selalu juga di sana ya. Lanjut 0561734987 atau di 0811570142. Ruang rindu.
2: Ruang rindu, Bang, lagi rindu memori lewat lagu, Bang Budi yang datang kembang.
0: Apa kabar, Mak Yang?
2: Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Aman terkendali.
0: Saya minta maaf tak bisa datang, tak terkejar waktu.
2: Memang terkejar jam berapa Budi siaran?
0: Oh, sore tadi.
2: Kan ramai rombong tadi itu datang.
0: Oh, itulah tak. Saya selesai arisan tuh jam 2 kurang.
2: Belum lagi sampai kemana?
0: Itulah belum lagi ke sana, belum baliknya ngantar orang rumah, tak terkejar lah.
2: Ada hari ini orang penyiar enggak ada datang.
0: Nah, minta maaf lah ya.
2: Enggak apalah, waktu masih panjang.
0: Siap. Nah, jadi lagu apa kita?
2: Tapi kan kami enggak ada utang. Kalau di sini kan kami pasti ada utang.
0: Oh, siap.
2: Ngapain?
0: Apaan
2: tuh?
0: Apa?
2: Itu anak Yasin lah, kucing burung lah.
0: Oh, saya kira ngomong sama siapa tadi itu. Nah, silahkan lagunya apa nih, Manjang?
2: Lagu apa, sayang?
0: Cewek apa cowok?
2: Cewek.
0: Cewek Natalia Imbruglia atau Roberta Flack?
2: Cuman lagi nyebut
0: Roberta Flack atau Natali?
2: Udah lah Bang Budi lah nyebut, Manjang bebal lah nyebut.
0: Yalah.
2: Anak di sekolah belum tamat, tidak tahu nyebut. Masuk sekolah, Manjang Bang Budi siapa biasa ngata Budi tu? Mana yang bonek kata dah. Itu Manjang ni bebal.
0: Coy. Silalah, sapa salamnya buat siapa nih Manjang?
2: Salamnya buat Bang Budi, sehat keluarga. Ya tuh Kak Imin dan terus Bumi, sehat ke Bumi?
0: Sehat alhamdulillah.
2: Yalah dengan tuh yang cewek dua tuh mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin.
0: Amin amin amin.
2: Selamat bertugas, sehat, lancar, ditambah Allah rezekinya, berkah, dimudahkan Allah urusannya, amin. Terus jaga suara, Hendra di Mempawah, terus Cik Nur, Cik Nur tadi datang Mbak Hudi sama Hendra.
0: Sedap lah.
2: Kak Long, Kak Angah, Kak adik-beradik Cik Nur kan. Bang Junai Mas Selpa. Terus Kak Tina, Bang Syukur, terus Mama Ririn, terus Long Del sama Long Siti, Bang Jafar, Kak Nila, Bang Rosi Nurjana, terus Kak Selmi. Kak Selmi itu kan ada nak nangkuk radio ya dia. Ngomong nyenggol itu tak dengar. Terus Maka, Maja Harbiah, terus Bang Dino, Kak Murni, Abang Jek, Kak Kartini, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Mbak Meli, Mbak Jenah, Elni cantik banget, kaulah. Terus Pak Sadi, terus Bang Yahya, Batia, Koko Ali, Koko Andi, Wardi Awi, terus email juga sedang menjalankan tugasnya, masak-masak, semoga lancar. Cari rezeki yang berkah untuk nafkah anaknya. Terus siapa lagi ya? Semua lah ya.
0: Oke.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah. Kasih Budi.
0: Sama-sama panjang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manja Siti udah bersama kita. Kita dengarkan 3 lagu dulu ya. Oke. Kita masih di ruang rindu. Kami akan kembali untuk Anda setelah 3 lagu ini. You Make My World So Colorful, Daniel Sawileka dan juga Ancient Melody, Lynn Rams, Torn dari Natalie Imbruglia.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung, saya ucapkan terima kasih, selamat malam juga untuk Anda. Dua lagu saya hadirkan ya untuk Anda menutup kebersamaan kita di Pro 1 RRI Pontianak pada malam ini. Natalie Imbruglia tadi belum sempat terputar ya, dan satu lagu terakhir saya pilihkan dari Roberta Flack ya, judulnya Killing Me Softly With His Song, begitu. Baik, mudah-mudahan juga sehat selalu semuanya pendengar yang tentunya besok mau akan awal pekan, begitu. Dan juga tetap terhibur di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya pamit dari ruang dengan Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: mulutmu yang ingin jejak.
1: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo, mulai dari sekarang.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

Masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak ya. Malam semakin larut di pendengar ya. Hari ini pun alhamdulillah enggak ada hujan deh ya. Kalau kemarin full ya hujan dari apa namanya? Sore sampai malam begitu ya. Sempat juga ya kehujanan, kebasahan, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita tetap jaga kesehatan, tetap sehat, tidak drop dan lain sebagainya. Kalau sudah mulai tak nyaman badan tuh banyak istirahat, apa namanya, makan yang cukup ya. Kalau perlu suplemen multivitamin jangan lupa diminum. Ya, jangan lupa itu tambah. Kalau asupan buah-buahan boleh juga, nggak masalah ya. Yang penting Anda happy, senang dan sehat, itu kunci utama dalam menjalani hidup ya. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini. Saya punya beberapa lagu yang terjadi akan saya hadirkan sekaligus merapat kita ke pukul 12 malam.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Rekan sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berada sudah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini edisi Minggu 17 Mei 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live version kami di rdd.co.id dan aplikasi RDD Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pusat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sebelum berpisah terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Senin 18 Mei 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pontianak pagi ini menyapa Anda kembali edisi hari ini 18 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pendengar? Semoga sehat-sehat selalu. Kami akan temani Anda dengan beragam program siaran yang akan temani Anda di Pontianak pagi ini. Kita akan mulai dengan Mutiara Pagi pukul 5 hingga jelang pukul 6 nanti pendengar dengan tema rezeki bukan sekadar angka tapi tentang berkah. Kemudian akan kami rangkai juga dengan Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kami hadirkan juga komentar dan opini Anda, Pontianak menyapa, cek fakta hingga nanti ditutup dengan Halo RRI pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu sambil kita nantikan Mutiara Pagi, kami akan hadirkan playlist lagu-lagu Islam untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Semoga sehat selalu pendengar dalam menjalankan aktivitasnya di hari Senin ini. Kita menyambut rezeki. Nah, ngobrol-ngobrol soal rezeki. Rezeki itu juga bukan hanya sekedar angka, tapi tentang berkah. Itu dia tema yang akan kita bahas pendengar edisi hari ini bersama dengan Ustadz Khalifuddin Roma SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa
1: kabar?
0: Gimana
1: kabarnya Pak? Bapak juga sehat?
0: Kabar baik alhamdulillah. Ustadz gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kita menyongsong rezeki kita pagi ini Ustadz ya.
1: Ya betul.
0: Betul, di hari Senin ini begitu juga dengan masyarakat dan juga pendengar kita. Hari Senin ini udah mulai sibuk lagi begitu untuk mengais rezekinya. Tapi kalau ngobrol soal rezeki memang betul ya Ustadz ya, tema kita yaitu rezeki bukan sekedar angka tapi tentang berkah. Nah itu dia akan kita bahas.
1: Betul.
0: Untuk itu saya silakan untuk Ustadz Khalifuddin Roma menyampaikan ceramah pembuka mengenai tema kita pagi ini. Dan setelah itu nanti silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bertanya atau sharing ya, silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu Ustadz, kami silakan.
1: Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din wassalatu wassalamu ala asrafil amir al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabun syadid. Yang terhormat kepada seluruh para pemirsa, para alim ulama, para habaib, para asatid, seluruh tokoh masyarakat dan para pemirsa yang mendengarkan RRI pada pagi hari ini, pertama-tama ya tentunya kita selaku manusia yang dhaif, manusia yang sangat lemah, kita harus selalu setiap harinya setelah bangun dari tidur kita, kita harus memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya, dengan karunia-Nya kita masih dikembalikan roh kita, masih kita hidup kembali setelah kita tidur yang panjang. Mungkin kita ketika sudah tidur tidak tahu apakah besok bisa bangun, apakah besok nafas kita masih ada di tubuh kita setelah tidur. Maka selayaknya kita wajib bersyukur, wajib mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salawat beserta salam tetap terpatri kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghemat waktu, kita di hari Senin ini tentunya orang sudah sibuk-sibuk nih Ustaz untuk mencari menggais rezeki setelah kena libur panjang nih, berapa hari libur kita nih. Nah, sekarang sudah waktunya lagi untuk mencari rezeki di hari Senin, biasa sudah siap-siap. Apalagi mungkin para pemirsa yang tinggal di Pontianak, yang kerjanya ada di Landa, ada di tempat lain, sudah subuh-subuh, sudah siap berangkat, ada yang berangkat jam 3. Nah, tetapi yang mau saya sharingkan, yang mau saya bagikan di sini adalah apa sih itu rezeki, dan rezeki itu bukan sekedar angka, tetapi tentang berkahnya rezeki tersebut. Karena banyak orang yang mengukur rezeki itu adalah di zaman yang modern ini, rezeki itu diukur dengan banyaknya apa yang kita miliki, seberapa banyak di rekening kita, seberapa tinggi jabatan kita, seberapa luas rumah yang kita miliki, seberapa luas tanah yang kita miliki. Nah, orang itu berlomba-lomba biasanya Pak, orang itu berlomba-lomba cari duit yang banyak, cari tanah yang banyak, isi saldo yang banyak, sehingga orang lupa bahwa kadar rezeki itu bukan sekedar angka, tetapi tentang bagaimana berkahnya rezeki itu pada diri kita sendiri. Karena kalau kita pernah baca sebuah ayat, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ini di surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha fi kullun fi kitabim mubin." Jadi kalau kita berkaca dari ayat tersebut adalah sebenarnya tidak ada suatu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan Allah yang telah memberikan rezekinya, dan Ia mengetahui tempat kediamannya, tempat penyimpanannya, semuanya tertulis kita yang nyata. Jadi semuanya rezeki itu ketika kita masih hidup, ketika kita masih bernyawa, sebenarnya rezekinya sudah ada, sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi selama kita masih ada nyawa, nyawa masih melekat di tubuh kita, jadi rezeki kita sebenarnya sudah ada. Jadi tidak mungkin sebenarnya kalau kita ada, rezekinya tidak ada. Selama kita hidup, rezekinya pasti ada. Namun, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengarkan kisah seorang yang kaya, yang kita pandang dia sangat kaya, yang kita pandang dia sangat tenang hidupnya? Karena apa? Karena hartanya banyak, karena berlimpangan harta, karena dikelilingi oleh bodyguard yang banyak, rumah yang mewah. Tetapi di balik itu, apakah kita pernah tahu dengan kemewahannya beliau, dengan banyaknya harta beliau, dengan jabatan yang dimiliki beliau, apakah mereka itu merasa tenang? Apakah mereka itu bisa tidur dengan nyenyak? Apakah mereka itu bisa seperti orang yang hidupnya pas-pasan, yang bisa tenang, jiwanya juga tenang, hatinya juga tenang, tidur juga bisa nyenyak? Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang hidupnya mewah, malam ini sudah bekerja dia. Malam ini sudah sibuk, malam ini sudah berpikir dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memikirkan, untuk mendapatkan uang-uang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tersebut, para pendengar, maka kita juga berpikir, orang yang pas-pasan hidup ketika sudah malam, dia sudah tenang. Dia sudah bisa tidur, dia juga bisa memikirkan sholat tahajudnya, dia juga memikirkan bagaimana dia ibadahnya, para hadis, para pemirsa. Maka ini kita menjadi pertimbangan kita. Apa yang kita pandang tenang, belum tentu dia tenang. Apa yang kita pandang pas-pasan, belum tentu dia itu tidak tenang. Nah, kalau kita lihat dari beberapa, saya ingin mengutip suatu ayat yang di surat Al-Arab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau an ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau kita lihat dari ayat ini, para pendengar, seandainya itu sebuah negeri beriman dan bertakwa, ini beriman dan bertakwa, maka kata Allah, kami akan melimpahkan kepada

yang berlimpah, tapi alaihim barakatin minas sama wal ard. Ini yang diturunkan di barokahnya, bukan yang diturunkan rezeki, tidak, bukan diturunkan jabatannya, biar dia memiliki jabatannya, biar dia memiliki banyak keturunannya, dan dia bisa memiliki akun, tidak, tapi barokah. Nah, ini adalah barokah. Ini yang sangat penting yang harus kita kaji, barokah dari rezeki itu. Kenapa barokah itu sangat penting para para pemirsa, para pendengar? Karena kita tahu tanpa sebuah barokah, tanpa barokah tersebut, ketenangan hati kita tidak akan kita miliki. Karena dengan barokah tersebut bisa membuat hati kita tenang, bisa membuat hati kita yang hidupnya mungkin tidak sesama, tidak persis sama, tidak memiliki apa yang dimiliki oleh tetangga kita, tidak memiliki seperti senior kita, tidak dimiliki seperti pejabat kita, tetapi dengan adanya barokah, insya Allah hidup kita tenang. Lihat orang yang makannya lebih enak, tidak tenang. Lihat orang yang memiliki mobil dari kita, tidak tenang. Lihat motor orang yang lebih bagus daripada kita, tenang. Itu semuanya barokah yang kita dapat dari rezeki kita. Itu yang harus kita lihat para hadirin. Jadi ketika melihat rezeki, jangan kita melihat berapa jumlah yang orang miliki, tetapi lihatlah barokahnya. Karena kalau kalian ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan sebuah rezeki, itu sebenarnya gampang bagi Allah. Tetapi kalau kalian ingin meningkatkan iman dengan takwa, padahal Allah hanya menurunkan barokah dari langit. Itu aja yang penting. Sekarang bagaimana tanda-tanda rezeki yang berkah, itu yang sangat penting. Pertama, mungkin ketika rezekinya kita dapatkan barokah, para hadirin, para pemirsa, mendengar, rezeki yang kita dapatkan itu mungkin akan membuat kita, ini tanda-tandanya, mudah-mudahan kita semuanya beramin-amin, kita mendapatkan rezeki yang berkah. Dengan adanya rezeki yang berkah tersebut, biasanya pemilik rezeki tersebut bukan menambah jauh kepada Allah, tetapi melainkan dengan adanya rezeki tersebut, orang yang memiliki uang, memiliki mobil dan lain sebagainya, itu tambah mendekatkan dirinya kepada pemilik rezeki tersebut atau kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bisa tambah dengan ada rezeki tersebut, bisa tambah sholatnya lebih rajin, yang awal tidak sholat sunnah rawatib menjadi sholat sunnah rawatib, yang tidak pernah duha mungkin menjadi berduha, sholat duha, yang jarang bersedekah mungkin lebih sering bersedekah. Nah, itu salah satu tandanya rezeki itu pembawa berkah. Dan juga ketika rezeki itu berkah, yang kembali dari yang saya sampaikan sebelumnya, ketika rezeki itu berkah, maka dia itu tenang, jiwanya itu tenang, dan tidak gelisah, dia bisa tidur nyenyak, dan lain sebagainya. Karena, dan ingat para hadirin, ini sesuai ada sebuah hadis yang disampaikan oleh dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, mangkana di dunia hamma farraqallahu alaihi umrah wa ja'ala faqrahu baina aini wa lam yati min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa mangkana til akhirah niyatuhu jam'allahu la amrah wa ja'ala ghinanahu fi qalbihi wa tatuhu dunya wa hiya raqim. Jadi barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, jadi kalau kita itu yang pikirannya hanya dunia terus, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan di antara dua matanya, tidak akan datang kepada dari dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya menjadi kekayaan di hatinya. Ingat, kekayaan di dalam hatinya, kekayaan yang ada di dada kita untuk merasakan kita tenang, merasa kita puas, merasa kita cukup dan lain sebagainya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk.

0: Jadi saya ingat Pak, ini yang istilahnya siapa ya, istilahnya yang biasa sering dipakai oleh orang-orang ini juga. Jadi ketika kita mengejar dunia, itu seakan-akan dunia itu akan lari. Istilah yang saya sering dapat begitu. Kalau kita ngejar dunia, dunia akan lari ke depan kita. Jadi dunia itu ada, tetap ada depan kita. Ketika kita lari, dia tambah lari, istilah orang. Tetapi ketika kita fokusnya di akhirat, dunia itu akan ngikut kepada kita. Maka kembali kepada tujuan kita. Ketika kita ingin mengejar dunia, itu sebenarnya sebagai seorang muslim, itu harus juga mengejar akhiratnya yang penting. Tetapi sekembali saya pernah menyampaikan sebuah kepada pemirsa, jadikanlah pengejaran dunia itu sebuah keimanan kita kepada Allah. Bisa caranya dengan catatan ketika kita ingin mengejar dunia, kita niatkan dengan baik bahwa saya kerja ini hanya untuk bertahan hidup di dunia untuk bisa beribadah kepada Allah. Maka ketika kita mengejarnya dengan tujuan beribadah, tentunya kita akan mengambil dunia itu secukupnya saja dan hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan insya Allah selama kita mengejar dunia tersebut, maka kita akan dianggap sebuah ibadah-ibadah para hadirin. Dengan catatan, mengejar dunia bukan tujuannya untuk dunia itu sendiri, tapi mengejar dunia dengan tujuan bisa mendapatkan, bisa bertahan hidup untuk beribadah, bertahan hidup untuk memberikan pendidikan kepada anak kita, biar mereka bisa sekolah, biar mereka bisa belajar agama, sehingga hidupnya sesuai dengan agama para pemirsa. Nah, ada lagi juga ketika kita memegang dunia, khairun nas anfa'ahum bin anfa'ahum linnas. Ini juga yang sangat penting. Ketika ciri-ciri orang yang berokah rezekinya itu biasanya adalah ketika dia ada rezeki, dia bisa membantu sesama. Ketika melihat orang yang kurang, orang yang dianggapnya kurang mampu, mungkin dia akan berbagi dan lain sebagainya para hadirin. Tapi ingat, dalam Islam khairun nas nafa'ahum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ini tandanya rezeki yang, kalau saya menggolongkan, orang yang memiliki rezeki yang berkah adalah ketika dia memiliki rezeki rezeki yang berkah, maka rezeki itu biasa akan dialirkan, akan dibagikan, akan disedekahkan kepada orang lain untuk merasakan orang lain dari manfaat dari orang pemilik rezeki tersebut. Tetapi seandainya kalian, mohon maaf Bapak Ibu para pemirsa yang mendengarkan, ketika melihat seseorang sudah memiliki rezeki banyak, kalau kita pandang kaya, tetapi mereka jarang berbagi, jarang bersedekah, mudah-mudahan mereka bisa bersedekah kepada orang yang tepat. Untuk apa? Masuk golongan khairun nas manfa'ahum linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Nah, terakhir mungkin sharingan dari saya, bagaimana sih kita setelah berbicara tanda-tanda rezeki yang berkah, kita juga harus menggarisbawahi bagaimana caranya biar rezeki itu berkah. Itu sangat penting. Pertama, pertama kalau kita lihat dari ayat pertama, kita bisa lihat dari ayat pertama yang saya sampaikan di awalnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Amanu wattaqaw, di sini kita bisa lihat dari ayat ini adalah orang itu pengen barokah, ya mau tidak mau rezekinya amanu, iman dulu, wattaqaw, itu kita bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita ingin rezekinya berkah, ingin rezekinya bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa rezekinya membawa ketenangan kepada jiwa kita, rezekinya bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka pertama-tama kita harus tingkatkan iman kita, dan kedua, kita harus meningkatkan juga takwa kita kepada Allah. Karena selain dari ketika kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kita bisa mungkin para hadirin pernah dengar di dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita pernah dengar, ketika kita bertakwa kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, niscaya Allah dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Maka hikmah dari orang bertakwa itu adalah juga kan min haitsu la yahtasib. Jadi Allah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Dan itu sebenarnya hikmah caranya mendapatkan rezeki yang berkah. Dan kedua, yang kalau caranya mendapatkan rezeki yang barokah, kalau saya pribadi beranggapan bahwa kita ini manusia hina, kita ini tidak ada apa ya. Mungkin kalau sehari, kalau mohon maaf bagi saya pribadi, mungkin pemirsa lebih baik, lebih bagus, mungkin banyak baiknya daripada dosanya, daripada kejelekannya. Maka untuk pribadi saya menyarankan para pemirsa, pendengar semuanya, ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang barokah, maka perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah baca istighfar. Karena istighfar adalah salah satu kunci terbukanya pintu rezeki. Tanpa istighfar, saya tidak yakin. Tanpa istighfar permohonan ampun, kita tidak yakin perbuatan sehari-hari kita tidak ada kesalahannya, tanpa maupun disengaja, apapun tidak disengaja. Maka perbanyak istighfar, karena insya Allah dengan memperbanyak istighfar, kita akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, ketika ingin, ini yang sangat penting juga, ketika ingin mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah, kita juga harus menjaga silaturahim. Karena dalam sebuah kita bisa dengar man haba ayyub sutalahu fi rizqi wa yunsa'u lahu fi athari fa yusallih rahimah. Jadi barang siapa yang suka ini ya, suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umur, maka hendaknya menyambung tali silaturahim. Falyusalli rahimahu. Jadi kalau orang itu pengen rezekinya, dalam sebuah hadis, hadis Bukhari dan Muslim, itu barang siapa yang ingin rezekinya lapang, barang siapa yang ingin umurnya panjang, maka perbanyaklah silaturahim. Maka dengan adanya silaturahim tersebut, fa insya Allah rezekinya akan panjang, umurnya juga akan panjang. Nah, ini yang terakhir, bagaimana cara mendapatkan rezeki yang barokah? Pertama, perbanyak sedekah dan tunaikan zakat. Jadi, kalau Bapak infak, infak lahu dalam sebuah diskusi. Jadi, ketika kita ingin dapat, ketika kita sebenarnya berinfak, membersedekah, pasti ditambah oleh Allah. Maka infak, infak lahu. Ingat, karena dengan bersedekah tersebut manfaatnya dua. Pertama, rezeki kita pasti ditambah karena sudah ada hadis qudsinya. Itu pasti. Yang kedua, ketika kita bersedekah, tentunya khairun nas anfa'ahum linnas, kita akan masuk golongan yang bermanfaat kepada orang lain. Maka itu hikmah dari mendapatkan rezeki yang berkah, tidak hanya menimbun, tetapi kita juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Karena dalam hadis lain juga disebutkan, mana kosot sodakotun min malin. Tidak ada sedekah itu mengurangi harta kita, tidak. Tidak ada, tapi ingat, saya ingatkan kembali para hadirin, lain yang saya sebutkan cara mendapatkan rezeki yang berkah, pastikan caranya mendapatkan rezeki tersebut harus dengan cara halal. Pengen bersedekah, menjaga silaturahim, memperbanyak istighfar, dan bertakwa, ingin bertakwa kepada Allah, juga ingat, harus mencarinya dengan cara yang halal. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bersedekah dengan duit haram, tidak mungkin kita dapat meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah tanpa ketika kita yang kita konsumsi, yang kita makan dengan sesuatu yang haram. Maka saya garis bawahin, wajib mencari nafkah yang halal untuk mendapatkan rezeki yang barokah. Hadirin. Nah, maka dari situ marilah kita tarik benang benang merahnya bahwa rezeki itu bukan sesuatu yang banyak banyaknya uang, rezeki itu bukan banyaknya tabungan kita, banyaknya gudang-gudang kita berisi pangan dan lain sebagainya, banyaknya mobil dan sebagainya, tetapi rezeki itu yang penting membawa ketenangan, membawa diri di kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, itu tadi pengantar dari Ustadz. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 7349 87. Kita angkat penelpon dulu Ustadz ya.
0: Boleh.
1: Baik, satu penelpon kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Dengan Pak Susanto di Kuburaya.
1: Oh iya, Bapak Susanto di Kuburaya. Sehat-sehat, Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bentar lagi berangkat kerja juga ya, Pak?
2: Iya.
1: Baik, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustadz.
2: Oke, Pak Ustadz. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu dikaitkan dengan masalah rezeki, jodoh dan maut. Berarti di situ kaitannya ya. Kemudian berarti rezeki itu setiap harinya itu masih abstrak, gaib. Pedagang belum tentu untung. Petani pun belum tentu berhasil petaninya, kan gitu. Jadi ini kalau rezeki itu berarti dikaitkan dengan tadi itu yang rezeki, jodoh maut itu berarti semuanya itu rahasia Allah. Ah, maka dari itu saya ingin menanyakan kepada Ustadz, yang gaib ini bagaimana caranya setiap hari kan setiap hari yang ada rezeki kalau jodoh bertahun-tahun dan mungkin yang masih mau nambah-nambah lagi juga boleh, tapi kalau maut sudah pasti kapanpun kita sudah siap. Oke, makasih, itulah pertanyaan kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk ditanggapi.
0: Oke, siap. Ini izinkan Pak, kalau saya kurang pas dengan pertanyaannya, saya klarifikasi dulu pertanyaannya. Itu yang ditanyakan ketidakpastian rezeki kita tiap harinya itu ya Pak, ya Pak ya.
1: Sudah terputus sepertinya Pak.
0: Oh ya, siap. Oh, sudah terputus ya.
1: Iya.
0: Jadi Bapak, jika itu boleh itu lagi Bapak, kalau saya pertanyaan Bapak itu tadi saya boleh menyela Pak ketika beliau nanya untuk memastikan pertanyaan ke Pak. Boleh ya sebenarnya?
1: Boleh, iya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau saya melihat itu rezeki, maut, semuanya abstrak, betul kalau Bapak sampaikan. Cuman yang kaitannya tiap harinya rezeki itu bagaimana? Nah, kadang pedagang juga bisa rugi, ya juga bisa untung. Kalau saya ingin memberikan istilah begitu. Jadi kalau kita tiap hari untung, kalau niat kita selalu terkabulkan, kalau prinsip saya ini mohon maaf, itu menandakan bahwa kita tidak memiliki maha pengatur, yaitu memiliki Allah. Dan itu akan menimbulkan rasa sombong, itu yang harus kita lihat. Ketika apa yang kita inginkan dapat, wah bisa jadi Firaun kita. Tetapi kan rezeki itu adalah suatu abstrak. Kita tidak tahu kapan kita dapat jodoh, kapan kita dapat rezeki, dan kalau ajal juga kita juga tidak tahu kapan kita juga akan dapat. Tetapi ketika sudah jelas tidak ada ajal, la yastaghfiru wa la yastaghfirun, itu sudah pasti tidak akan dapat di akhir dan tidak akan dapat dimajukan kalau ajal. Rezeki ini juga Bapak bukan bisa melihat ya sumber rezeki. Ini semua manusia saya yakin pernah mengalami. Kadang-kadang yang kita tanpa disengaja kalau dapat rezeki, tetapi yang kita pengen dapat kadang-kadang tidak dapat. Kenapa? Itu sebenarnya kalau sudah waktunya rezeki itu datang, apapun kondisinya, apapun situasinya, jelas maupun tidak jelas, kuat maupun tidak kuat, sedang senang maupun sedang tidak senang, atau lagi sedih, itu tidak memilih kondisi, dia pasti akan datang. Bapak berdagang dari jam segini, tapi kadang rezekinya dapat segini, tapi kadang-kadang berdagang dari jam yang sangat sedikit, rezekinya dapat banyak. Kenapa? Sudah waktunya rezeki datang. Karena sebagai manusia itu bukan hanya mencari rezeki, hanya ikhtiar kita kepada Allah, karena Allah juga meminta kita untuk berikhtiar. Untuk apa ikhtiar mencari rezeki? Karena dengan ikhtiar tersebut, kalau pikiran kita ikhtiar mencari rezeki untuk beribadah kepada Allah, selama kita mencari rezeki, itu kan dijadikan ibadah sebenarnya. Maka dalam saya sampaikan tadi, ketika mencari rezeki, itu bukan murni untuk tok-tok ingin dapatkan uang, tapi kita mencari rezeki untuk beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita dapat sedikit, kita tidak marah. Ketika kita dapat banyak, alhamdulillah. Kenapa? Karena tujuannya kita bukan dapat jumlah rezekinya, tapi bagaimana niatkan rezeki itu untuk ibadah. Kita sudah berikhtiar, itu sudah beribadah. Karena kita harus yakin sebagai orang iman, beriman, ketika kita masih bernafas, ketika kita masih ada di dunia, rezeki kita tidak akan hilang. Dan yang terakhir adalah yang mau saya sampaikan kepada Bapak, bahwa di kondisi apapun, kalau sudah waktunya rezekinya datang, Bapak, Ibu, semuanya para pendengar pasti datang. Cuman yang mau saya jelaskan lagi terakhir adalah, maka kita jangan bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang. Emang dapatnya bisa berbeda, tetapi keberkahannya itu yang paling penting. Terima kasih. Itu jawabannya, Pak.
1: Baik, balik-balik lagi ke berkahnya ya, begitu Ustadz ya.
0: Iya, betul.
1: Betul. Satu pertanyaan lagi datang dari Hamsi ya di WhatsApp. Oke, sedang mengetik, mau diselesaikan dulu mengetiknya atau kita bacakan dulu ya, Bang Hamsi. Assalamualaikum Ustadz, katanya. Maaf Ustadz, yang banyak libur itu kan pegawai negeri, katanya. Karena kami yang swasta ini liburnya 1 hari je, katanya. Mohon pencerahannya Ustadz, bagaimana konsep memberikan pinjaman kepada Allah, maka akan Allah ganti berlipat ganda. Terima kasih. Bagaimana Ustadz, silakan.
0: Pinjaman ini pinjamkan apa kepada Allah nih? Oke, kalau saya ini mungkin kalau saya salah silakan dikonfirmasi lagi sub pertanyaannya. Cuman kalau saya bisa menggarisbawahi pertanyaan adalah, bagaimana kalau kita bersedekah akan ditambah oleh Allah, kurang lebih begitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kurang lebih begitu ya. Jadi ini konsep matematika tidak masuk ini. Pertama, kalau Bapak Ibu pemirsa para pendengar atau kakak yang nanya, kalau kakak punya 5 disedekahkan ke seseorang 3, ya tentu sisa 2. Kalau 5 disedekahkan 1 berarti sisa 4, kan begitu konsepnya. Tetapi itu konsep matematika yang kita lihat di dunia. Tapi kan kalau orang beriman lihatnya beyond dari situ, di luar dari situ. Nah, ketika kita infak, ketika kita bersedekah, kita meyakini ditambah. Jangan, tidak boleh juga begitu dalam konsep Islam, tidak. Tetapi Islam itu menjelaskan adalah yang tadi infak infak lahu, ketika kita bersedekah maka kita juga akan ditambah rezeki kita. Dalam hadis lain juga ketika kita berinfak berasa bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya jika kamu bersyukur, jadi bersyukur nikmat itu bersyukur bisa dengan bersyukur yang bersedekah kita memberikan kepada la azidannakum, la azidannakum itu Allah tuh menggunakan pocket ya, akan menambahkan nikmatnya, akan menambahkan rezekinya, rezekinya wa in la kafartum. Jadi ketika kita bersedekah, berujukan rasa syukur kita, akan ditambah oleh Allah. Kita ini yang ditanyakan lagi, terus hadis-hadis lain, kita bisa lihat tadi, kalau mana kosot sedekotun min malin, jadi yang disedekahkan itu tidak akan kurang. Ini kembali kepada keimanan kita. Cuman kalau kita tidak, kita kembali lagi ya. Ketika para pemirsa yang nanya pergi ikut pesawat tanpa tahu pilotnya, yakin akan sampai tujuannya. Tetapi ketika ikut apa ya, ikut taksi, ikut oplet dan lain sebagainya, tidak kenal kepada yang mengendar, yang tukang yang membawa mungkin drivernya, kita juga yakin, yakin, bisa yakin tidak tahu. Ikut pesawat juga, ikut kapal, kadang-kadang kita tidak tahu kalau kapalnya besar dari sini ke Surabaya, ke Jakarta, tidak tahu. Tapi kita yakin akan sampai. Tetapi ketika ini berbicara, ketika disedekahkan, hartanya tidak akan berkurang, ketika disedekahkan akan ditambah, kita bisa tidak yakin. Kenapa itu bisa terjadi? Karena keimanan kita kurang. Kenapa ke pilot yang kita tanpa kita kendari kita yakin akan sampai tujuannya, ketika Allah yang mengatakan kita tidak yakin akan ditambah, la in la sakartum la azidannakum infaq lahu mana qasa sadaqatan min mali, kenapa kita masih tidak yakin? Banyak ternyata lain dasar-dasar kenapa masih yakin. Maka yang harus kita tanyakan adalah kenapa kita masih belum yakin, karena berarti keimanan kita kepada Allah, mohon maaf, mudah-mudahan saya yang doa ini masuk, kenapa tidak yakin? Karena keimanan dan ketakwaan kita yang kurang. Nah, makanya kita harus meningkatkan keimanan dan takwaan kepada kita. Begitu. Karena yang Allah sampaikan itu, ada yang kadang-kadang kita masuk akal, tapi kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi konsep memahami ajaran Islam adalah diterima dulu, diyakin dulu sebagai orang yang beriman kepada Allah, diyakini dulu, seandainya mencari hikmahnya boleh. Itu contoh yang terakhir adalah babi, mohon maaf, itu haram karena ada cacing dan lain sebagainya. Ketika cacingnya dihilangkan, apakah jadi halal? Tidak. Karena apa? Itu kita mencari hikmah dari penyakit yang akan ditimbul, boleh. Tapi tidak akan ketika ilatnya hilang, cacingnya bisa dibesar, akan jadi halal tidak? Kembali lagi ke pertanyaan tadi, tanyakan dulu keimanan kita, mari kita tingkatkan keimanan kita, sehingga kita ketika kita bersedekah, kita yakin sedekah itu akan menambah rezeki kita. Tetapi ingat, kalau bersedekah jangan mengharapkan ditambah oleh Allah, tapi bersedekah niat lillahi ta'ala. Kenapa? Sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka akan berpahala. Tetapi sesuatu yang diniatkan yang lain untuk beribadah, diniatkan karena ingin bertambah dan sebagainya, nah itu saya belum tahu bisa menjawab. Karena apa? Niat kita bukan untuk beribadah. Tetapi ingat, ketika niatnya akhirat, maka dunianya akan ikut. Terima kasih, itu jawaban dari saya, Pak.
1: Baik, itu tadi ya jawaban untuk pertanyaan dari Bang Hamsi barusan. Kita ke penelpon, ada Manjang Siti di Ula Kubu. Manjang, selamat pagi.
3: Pagi juga Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih, serak Mas Manjang. Al-Fatih, kecapean.
1: Sehat-sehat Pak Njang.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apa tadi Pak?
0: Waalaikumsalam.
1: Iya Pak Njang.
3: Ustaz siapa tadi itu?
1: Dengan Ustaz Khalifuddin Roma.
3: Khalifuddin
1: Roma. Yeah.
3: Khalifuddin Roma. Ya, susah nak nyebut di darah tubuh ini. utama dulu nih Manjang nih minta ayat yang Pak Ustaz sebutkan tadi itu surah berapa atau ayat berapa itu? Karena Manjang nih sebagai mukadimah juga kepada murid-murid ngaji atau apa keterang bertabler kan gitu kan. Jadi jadi minta surahnya dulu. Yang ayat yang pertama tadi, kalau lain sekartum itu sudah hafal lah Manjang.
0: Ataupun yang itu kak, izin Manjang, Al-A'raf yang 96 kah? Walau an ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard, itu kah?
3: Iya.
0: Ya. Ayat 96.
3: Surahnya?
0: Al-A'raf.
3: Oh, Al-A'raf. Ya, insyaAllah. Al-A'raf, ya. Nunggu lho, ya. Mulai sana.
1: Baik.
3: Al-A'raf, ya. InsyaAllah, nanti Manjang menambah awal semanjang ni dari Pak Ustaz. Pak Ustaz dia susah nak nyebut. nanti insyaAllah Manjang sampai lagi kepada murid-murid pengajian Manjang. Jadi Manjang ni memang hidupnya pas-pasan gitu, orang Memang dari muda sejak sampai tua tuh gitu-gitulah hidup Mak Enjang nih kan. Tapi Mak Enjang nih memang dari apa keterang dari mulai berumah tangga itu memang suka nak sedekah gitu. Kata orang dapat ikan yang seekor pun bagi sepotong surang dengan tetangga atau keluarga gitu. Sampailah sekarang nih. Ini Mak Enjang nih habis acara kemarin nih. Itulah Mak Enjang pun salut. Kalau Mak Enjang tuh nah untuk rencana sedekah tu mudah sekali Allah tu dimudahkan Allah rezeki tu dengan dan tamu-tamu pun apa memenuh sekali undang Mak Enjang ni kemarin ni macam orang pegawai kecil se so. Jadi bahagia kan sama Mak Enjang ni kan.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi inilah membawa ketenangan hidup Mak Enjang rasanya. Tapi itulah hidup Mak Enjang ni pos-pos lah gini-gini lah dia hidupnya kan. Tapi alhamdulillah anak cucu Mak Enjang ni menurut apa yang Mak Enjang perintah atau Mak Enjang Mak Enjang ajaklah gitu berbuat baik gitu kan. Alhamdulillah seperti email kan. Alhamdulillah semalam ni sukses yang jelaskan masak 10 kilo tu pas lah pokok tak ada sisa sedikit pun gitu kan. Itulah jadi Mak Enjang ni suka rasanya bahagia kayak kemarin tu kan. Lauk-lauknya juga dapat agak sesisanya sedekah gitu kan. Jadi yang Mak Enjang tanya kan ni ada lagi yang dua hari manggil lagi orang dua hari manggil lagi orang kayaknya berlebih-lebihan gitu. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah boleh seperti itu Pak Ustaz?
0: Izin manjang yang dua hari yang ditanyakan dua hari gimana nih?
3: Maksudnya dia tuh sedekahan berlebihan gitu kan? Ada tiga hari kayak ngumpul, kayak orang nggak tiga hari kayak ngumpul, kayak orang itu makan-makan besar gitu. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah tuh enggak?
0: Manjang kan? Bisa berlebih-lebihan atau enggak gitu ya? Baik.
3: Enggak mengurus rumah tangga orang, cuma manjang ingin tahu aja gitu. Gitu lah, minta penjelasan Pak Sultan gitu ya.
0: Oke, manjang boleh belum keluar dulu. Saya coba jelaskan kalau emang tak keberatan. Jadi kalau saya menangkap pertanyaan manjang, terima kasih telah bergabung. Orang tuh sampai 3 hari mungkin bersedekah banyak. Versi kita itu berlebih-lebihan. Nah, kita harus tahu dulu kategori berlebih-lebihan itu seperti apa, Manjang. Apakah barang itu tidak dimakan? Apakah barang itu mubazir? Apakah mengakibatkan ketidakmanfaatan, kemudorotan kepada orang lain? Nah, konsep berlebih-lebihan kita harus tahu dulu. Tetapi ketika kita mengundang orang selama 3 hari, tapi memberikan manfaat, orang bisa makan gratis, orang juga bisa tidak perlu masak di rumah kita dari undangan tersebut, dan lain sebagainya manfaatnya, orang bisa tenang, tidak perlu langsung berangkat kerja karena ada dan lain sebagainya. Maka kalau yang katanya berlebihan tetap tidak boleh. Innallaha la yuhibbul musyrifin, tidak boleh. Tetapi kita lihat dulu konsepnya, kalau 3 harinya itu memberikan manfaat, itu tidak berlebih-lebihan. Tetapi kalau 3 harinya menimbulkan kemudaratan, itu baru. Pertama, kemudaratan gimana? Enaknya. Kenapa? Pertama, dengan 3 harinya itu, orang itu mungkin sambil ngutang-ngutang bagi yang bersedekah. Itu juga tidak boleh. Tapi ketika dia banyak rezekinya, dia ingin berbagi 7 hari 1 tahun, tidak jadi masalah. Pertama, itu bagi yang pemilik yang mengadakan acara ya, atau orang yang bersedekah. Tetapi bagi orang yang datang, diundangnya dipaksa dan lain sebagainya, dan orang itu harus datang dan menyusahkan orang yang datang, itu juga tidak boleh. Maka kategorinya berlebihannya kita harus pastikan dulu apakah mengakibatkan mudarat, apakah mengakibatkan kemanfaatan. Ketika yang dimaksud berlebih-lebihan itu mengakibatkan kemudaratan, mengakibatkan negatif efeknya, itu yang tidak boleh. Itu konsepnya, tetapi tidak boleh. Dan ketika kita selaku Mak Enjang mungkin guru ngaji, orang yang disepuhkan, bolehlah Mak Enjang itu memberikan pencerahan. Setelah tahu kategorinya ini memberikan manfaat atau ini memberikan mudarat, boleh memberikan. Dalam Islam seperti ini termasuk kategori berlebihan. Karena apa? Dengan ini mungkin banyak orang yang terganggu, dengan ini banyak orang yang menerima negatifnya. Begitu, Manjang. Terima kasih itu jawabannya saya, Pak.
1: Baik, kebetulan kita sudah berada di penghujung sesi Ustadz, dan sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk ya. Saking semangatnya nih pendengar kita bergabung di pagi hari ini, tapi waktu memang harus sudah memisahkan kita. Banyak yang ingin kita bahas Ustadz, mungkin nanti satu hari lagi nanti kita bisa tambah lagi episode-nya Ustadz ya.
0: Boleh, boleh.
1: Baik, untuk itu mungkin singkat saja Ustadz penutupnya, silakan.
0: Oke, pertama dari sesuai dengan tema, ingat, rezeki bukan sekedar angka, tetapi tentang seberapa berkahnya rezeki tersebut, itu penting. Dengan rezeki yang berkah, maka kita bisa memiliki hati yang tenang. Dengan rezeki yang berkah, keturunan kita bisa kita didik secara islami. Maka para pemirsa pendengar, jangan mencari rezeki karena ingin banyak rezekinya, tidak. Tapi cari rezeki karena ingin mendapatnya, dapat berkahnya rezeki dari sang pemilik rezeki. Karena rezeki yang berkah memberikan ketenangan hati, membuat keturunan kita, membuat anak cucu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena rezeki yang berkah akan mendekatkan kepada orang yang mendapatkan rezeki untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mudah-mudahan saya sendiri bagi orang yang banyak dosa bisa melakukan tersebut, dan juga para pendengar bisa melakukannya. Begitu aja Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz Khalifuddin Roma SPD MPD atas Mutiara Pagi edisi hari ini, membahas rezeki bukan sekedar angka tapi tentang berkah. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tayangan ini dapat Anda saksikan kembali pendengar di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi Anda, kami masih temani Anda dengan beragam informasi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Izin undur diri, Pak.
1: Terima kasih, Ustaz.

Informasi menarik, aktual, dan terpercaya disajikan dalam paket Buletin Berita Pagi. Update terus informasi seputar Kalimantan Barat di Buletin Berita Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buletin Berita Pagi disiarkan langsung di Pro 1 RRI Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Pendidikan dinilai penting untuk karakter anak bangsa.
2: Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses. Karena penurunan terhadap disiplin dan etika, nah ini harus dibina supaya mereka jauh-jauh berdisiplin dan etika.
1: UMKM didorong naik kelas melalui dukungan Dekranasda.
3: Jangan motivasi kepada pelaku usaha UMKM khususnya untuk berpikir bagaimana UMKM ini khususnya kriya kerajinan untuk memikirkan kebersamaan.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, generasi ke depan dengan upaya yang serius dan konsisten dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul, berkarakter, dan kompetitif. Masa depan generasi tidak semata ditentukan oleh perkembangan zaman, melainkan oleh bagaimana pendidikan dan pembinaan diberikan sejak hari ini. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bibi Nailufa, menilai generasi masa depan akan tumbuh sebagai generasi yang melek teknologi, cepat beradaptasi, kritis, serta berani menyampaikan pendapat. Menurutnya, peluang belajar semakin luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu diwaspadai, terutama terkait ketergantungan terhadap hal-hal yang instan. Bibi menekankan pembentukan generasi unggul tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik semata. Dirinya menyebut ada 3 faktor utama yang menjadi penentu, yakni pendidikan yang adaptif dan bermakna, peran aktif orang tua, serta lingkungan dan kebijakan yang mendukung.
2: Nah, namun resiko yang perlu diwaspadai ini adalah bagaimana ketergantungan pada hal instan. Dan mereka jangan sampai kurang tahan terhadap proses, karena penurunan terhadap disiplin dan etika, nah ini harus dibina supaya mereka jauh-jauh lebih berdisiplin dan beretika.
1: Bibi Nailufa menjelaskan pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga membentuk cara berpikir, karakter, dan kemampuan hidup anak. Di sisi lain, orang tua memiliki peran penting dalam mendampingi tumbuh kembang anak, tidak sekedar menyekolahkan, tetapi juga membimbing, mengawasi, dan menjadi teladan. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Masih dari dunia pendidikan, pendengar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak para siswa agar tidak berhenti untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah lulus dari pendidikan SMA sederajat. Krisantus menilai bahwa pendidikan merupakan modal untuk membangun karakter dan kemampuan di masa mendatang.
3: Itu tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Taman SMA saat ini belum cukup.
4: Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam sambutannya saat menghadiri syukuran kelulusan siswa-siswi SMA Negeri 1 Pontianak tahun 2026 yang digelar di Kubu Resort Kuburaya. Wagub Krisantus menyampaikan selamat kepada para siswa angkatan ke-71 yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Dirinya menegaskan bahwa kelulusan SMA bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan diri. Krisantus juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mendampingi dan mendukung pendidikan anak-anak mereka hingga menyelesaikan pendidikan SMA.
3: Kalian harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, jenjang S1, S2, S3. Karena modal paling berharga di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah pendidikan. Saya sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat tentu tidak akan bisa menjadi seorang Wakil Gubernur Kalimantan Barat kalau saya baca koran terbalik, kalau saya tidak sekolah.
4: Krisantus juga menekankan bahwa pendidikan merupakan modal paling berharga dalam kehidupan karena tidak akan pernah habis oleh waktu. Karena itu pendidikan menjadi bekal utama untuk membangun kemampuan dan karakter untuk masa yang akan datang. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan Ketua Dekranas bersama sejumlah menteri ke Pontianak dinilai memberi semangat baru bagi pelaku UMKM dan pengrajin lokal Kalimantan Barat untuk berkembang dan naik kelas. Berikut laporan selengkapnya.
4: Kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Pontianak dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranas Dakalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai salah satu sentra kerajinan lokal unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Muhammad Fahmi, mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional.
5: Dengan motivasi kepada pelaku usaha UMKM khususnya untuk berpikir bagaimana UKM ini khususnya kriya kerajinan untuk memikirkan kebersamaan, bukan hanya parsial. Selama ini kan UKM itu kan parsial. Nah, kebersamaan yang dimaksud itu menjadi satu bentuk kelembagaan, yaitu koperasi. Jadi berkooperasi, maksudnya kooperasi yang terdiri anggotanya adalah anggota-anggota pengrajin yang produktif ini. Nah.
4: Selain itu, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranasda Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha dan lembaga pendamping, UMKM Kalimantan Barat diyakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kawasan wisata air Embung Parong di Bukit Ambawang, Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, kini punya daya tarik baru. Sejumlah wahana Flying Fox sepanjang 200 meter kini hadir memanjakan para pecinta wisata alam menantang. Dan menariknya, pendengar, wahana ini menjadi pertama kali di Kalimantan Barat yang menggunakan tali karmantel, bukan sling baja pada umumnya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Setelah sempat viral di media sosial, TikTok dan Instagram, wahana Flying Fox di Embung Parong, Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, kini ramai diserbu pengunjung. Salah satu di antara pengunjung adalah Dewi, warga asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dewi mengaku penasaran meluncur di atas lembahan Embung Parong setelah melihat unggahan yang melintas di lini masa media sosialnya. Meski sempat merasa pusing karena faktor ketinggian dan cuaca panas, bagi pemula seperti Dewi, pengalaman perdana ini memberikan kepuasan tersendiri. Ditambah lagi, sistem keamanan dan arahan petugas di lokasi dinilai sangat baik.
8: Seru, cuman karena tidak biasa tinggi, jadinya mabuk. Terus karena cuacanya panas juga, jadinya mabuk. Lebih kepuasan sendiri kali ya. Kepuasan tersendiri kayak, oh ini nih kayak gini rasanya gitu. Pengen coba, karena coba-coba kan. Seru, karena dia kayak baru, jadi keren aja.
7: Kendati demikian, Dewi memberikan catatan penting bahwa akses menuju lokasi di arah perkebunan sawit masih cukup membingungkan bagi pengunjung baru karena banyaknya persimpangan jalan. Sementara itu, sang penggagas wahana Flying Fox Saweli mengungkapkan ide ini muncul dari tren aktivitas tali temali yang berkembang sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Sejak dibuka Maret lalu, wahana ini beroperasi 2 minggu sekali, setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Dengan tarif Rp150.000, pengunjung sudah mendapatkan paket lengkap, mulai dari Flying Fox, tiket masuk, makan, hingga fasilitas coffee break. Namun demikian, Sauli menambahkan tantangan terbesar ada pada pembentangan tali karmantel sejauh 200 meter yang kini justru menjadi keunikan tersendiri karena baru pertama kali hadir di Kalimantan Barat.
9: Asal mulanya buat wahana ini karena tren juga, pertama tren. Karena kan di era-era 2025, 2026 tuh tren tali temali ini baru masuk ke Indonesia kan. Nah, ini kan aslinya kan dari barat nih rata-rata nih, baru masuk di Indonesia. Jadi kita buatlah wahana kayak gini di area Kubur Raya. Karena Kubur Raya ini belum ada spot yang kayak gini nih, belum ada.
7: Hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 500 pengunjung yang menjajal wahana Flying Fox di Bukit Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Bahkan saat ini pendaftaran peserta wajib dilakukan secara online melalui akun TikTok atau Instagram resmi pengelola, mengingat kuota dibatasi maksimal 40 orang per hari demi menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Informasi olahraga kami hadirkan, pendengar, dari laga semifinal FVC Men's Volleyball Champions League 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat. Menghadirkan dua pertandingan sengit, wakil Iran Fulet Sirjan Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Tim voli putra asal Iran, Fulet Sirjan Iranian, tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, Jetek Sting Aichi, pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu, Ayani, Kota Pontianak. Sejak set pertama, Fulet Sirjan langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski Jetek Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke final. Pemain Fulat Sirjan Iranian, Tokteh mengaku bangga atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak.
11: We practice for 2 months stronger and we have injuries and a lot of hard training and today we take final and the ticket for the world champions.
10: Sementara itu pada semifinal lainnya, Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga, Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Kapten Jakarta Bayangkara Presisi, Nizar, menyebut kemenangan ini menjadi modal penting menghadapi final.
12: Kalau kendala banyak karena kan kita latihan timnya masih kurang karena paling cuma 2 minggu kalau nggak salah latihan tim, jadi wajar ada sedikit struggle di pertandingan.
10: Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjan Iranian di partai final AVC Men's Volleyball Champions League 2026 pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Indri Reskita melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan Anda.
2: Selamat pagi rekan Pati yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan wilayah Kalimantan Barat merata berawan. Kemudian untuk siang hingga sore harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sanggau. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang. Untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah selatan sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius serta kelembapan udara kami perkirakan berkisar 60% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat berpotensi disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di Kalimantan Barat tidak terdeteksi adanya titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam 1 minggu ke depan beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 24 Mei 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Debi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, demikian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk update informasi terkini dari seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Kami berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan tentunya rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi juga rekan Fatih.
1: Baik, di sana ada rekan kami Herlinda, Faisal, Sri Wahyuni dan juga Firdaus. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, kami update terlebih dahulu kondisi terkini ya dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan kami Herlinda di sana. Baik, masih di mute sepertinya ya.
3: Terima kasih rekan Fatih dan rekan-rekan yang lainnya yang bertugas di pagi hari ini. Kalau cuaca untuk di Kota Sintang di pagi hari ini belum terlihat titik terang begitu ya. Masih tadi juga masih gerimis-gerimis begitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dan untuk aktivitas di jalan raya ini tertib, aman, lancar dan sudah melakukan aktivitas seperti biasa. Anak-anak sekolah juga sudah masuk Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Entikong. Rekan Faisal, bagaimana kondisi terkini?
2: Oke, rekan Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi ya tentunya untuk kita semua. Dan kalau untuk di wilayah perbatasan Entikong pada pagi hari ini cukup dingin ya untuk suhu di luar ruangan. Kemudian masih terpantau berawan juga dan pastinya kalau melihat bukit di depan studio ini masih belum kelihatan, artinya masih tertutup kabut ya rekan Fatih. Dan untuk arus lalu lintas di jalan lintas Malindo pada pagi hari ini terpantau masih lengang dan hanya ada 1 dan 2 kendaraan saja yang terpantau melintasi Fatih.
1: Baik, terima kasih. Seru ya bisa lihat bukit gitu. Jadi patokannya bukit yang untuk melihat masih ada kabut atau tidak begitu ya di Entikong. Baik. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan kami Sri Wahyuni di sana. Bagaimana kondisi terkini Sri Wahyuni?
4: Ya Fatih, teman-teman juga pendengar, selamat pagi karena hari Senin adalah hari yang paling sibuk katanya ya, karena aktivitas masyarakat Kota Sanggau juga sudah terlihat cukup padat, apalagi di pasar-pasar tradisional Fatih dan juga menuju sekolah-sekolah pada kesempatan pagi hari ini. Kalau cuaca masih mendung ya, lumayan berkabut di kawasan Sabang Merah dan karena dari semalam sampai pagi tadi masih hujan Fatih.
1: Baik, terima kasih Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana. Silakan Firdaus.
5: Ya, selamat pagi Fatih, pendengar dan juga rekan-rekan di Sambas pada edisi pagi hari ini ya, Senin. Pantauan cuacanya cerah berawan dan untuk arus lintas masih terlihat cukup lengang aja Fatih.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak pagi ini juga tampak cerah berawan pendengar dengan suhu 26 derajat Celcius ya dari Kota Pontianak. Dan kemudian kami juga melakukan pemantauan dari CCTV di Sub Kota Pontianak di mana saat ini kami pantau Jalan Ahmad Yani tepatnya di Tugu Digulis pendengar sudah tampak keramaian ya masyarakat yang sudah mulai beraktivitas, juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Untuk Anda yang melintas tentunya kami imbau untuk berhati-hati dan patuhi rambu lalu lintas. Itu dia pendengar untuk informasi awal dari masing-masing satker. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk update informasi terkini dari sekitar Anda. Dan tentunya pendengar di hari Senin ini banyak sekali informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dari informasi di Kabar dari Kalbar. Akan kami hadirkan informasi pertama dari tingginya curah hujan di Kabupaten Sintang ya, mengakibatkan bencana banjir merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Kayan Hulu sehingga menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di mana luapan Sungai Tebida dan Sungai Laar ini menyebabkan belasan desa di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang Kalimantan Barat terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh total dan salah seorang warga Desa Laar, Andika Dwi Ayu mengatakan banjir mulai menggenangi pemukiman warga sejak Sabtu 16 Mei 2026. Curah hujan kembali mengguyur kecamatan ini Hari Minggu 17 Mei 2026, dalam beberapa jam puluhan rumah warga di desa ini terendam banjir mencapai atap rumah. Ada yang tidak sempat menyelamatkan barang berharga, bahkan hasil panen ditampung di rumah juga terendam banjir. Nah, hujan deras dari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pagi, ini banjir kedua. Satu hari sebelumnya juga terjadi banjir, cuma tidak sampai setinggi ini, hanya beberapa rumah saja yang terendam. Kalau ini hampir semua rumah terendam banjir. Orang kan habis panen padi, di rumah hasil panen terendam banjir, kata Andika Dwi Ayu. Nah, sementara itu, Camat Kayan Hulu Sugianto mengatakan, saat ini ada 14 desa di Kecamatan Kayan Hulu terendam banjir. Pihaknya masih melakukan pendataan rumah terendam, termasuk kerugian harta benda. Namun sejauh ini belum ada laporan adanya korban jiwa. Desa Tanjung Miru, Ria Munti, Desa Nanga Laar, Nanga Abai, Nangka Lestari, Nanga Oran, Nanga Ugai, Desa Landaubara, Nanga Tebidah, Entongong, Kebarau Tanjung Bunga, Empoyang, dan Desa Nangapaya, kata Sugianto. Sugianto menghimbau kepada warga, khususnya yang mengalami bencana banjir, agar segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sugianto menghimbau seluruh warga di 14 desa terdampak dan desa sekitar bantaran Sungai Tebidah serta Sungai Laar untuk terus waspada terhadap potensi banjir bertambah tinggi, segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan masih berpotensi terjadi, amankan dokumen penting, matikan listrik jika air mulai masuk rumah, dan segera hubungi aparat desa atau posko darurat jika butuh evakuasi. Demikian Fatih, informasi pertama dari Kabupaten Sintang.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Semoga segera teratasi ya banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Kemudian kita bergeser ke Sanggau, pendengar. Bersama rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan warga Sanggau diminta waspadai ancaman mematikan hantavirus. Lengkapnya silakan Sri Wahyuni.
4: Ya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana pelaksanaan tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Najori menjelaskan bahwa hantavirus ini merupakan penyakit yang perlu kita waspadai, yaitu virus yang menyerang saluran pernafasan dan juga berisiko menyebabkan kematian jika terlambat ditangani. Ia mengatakan penularan hantavirus dapat terjadi melalui kotoran air kencing dan makanan yang tercemar tikus. Karena itu masyarakat diminta menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan sekitar. Disampaikan Najori, fasilitas kesehatan di wilayah perbatasan dengan Ketapang juga telah diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena warga yang mengalami gejala itu diminta segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat. Ia juga menegaskan hingga saat ini belum ada vaksin khusus untuk hantavirus dan pencegahan paling efektif adalah menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan tikus di rumah. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni, tapi semoga informasi ini tidak mengenai hantavirus ini pendengarnya tidak menjadikan kepanikan begitu di tengah masyarakat kita. Kemudian kami hadirkan juga informasi dari RRI Pontianak pendengar mengenai kunjungan Ketua Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Kota Pontianak yang dinilai membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif di Kalimantan Barat. Selain mengunjungi Dekranasda Kalbar, rombongan juga meninjau Kampung Caping sebagai salah satu sentra kerajinan lokal unggulan daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Muhammad Fahmi mengatakan kehadiran pemerintah pusat menjadi motivasi besar bagi pelaku UMKM agar terus berkembang di tengah tekanan ekonomi global dan nasional. Selain itu pendengar, berbagai pelatihan dan pendampingan yang diinisiasi Dekranasda Kalimantan Barat diharapkan mampu membantu pengrajin menciptakan nilai tambah dan beradaptasi dengan perkembangan digital. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendamping, UMKM di Kalimantan Barat diakini mampu naik kelas sekaligus menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah yang lebih kompetitif. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Ntkong. Rekan kami Faisal akan melaporkan Koni Sanggau diharapkan cetak atlet berprestasi. Selengkapnya, silakan Faisal.
2: Iya, benar sekali rekan Fatih ya. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyampaikan pengurus KONI Kabupaten Sanggau yang baru saja dilantik diharapkan mampu bekerja maksimal dalam membina atlet daerah. Menurutnya, sinergi dengan pemerintah daerah dan cabang olahraga dinilai sangat penting untuk meningkatkan prestasi atlet. Dan Fatih dan juga rekan-rekan, ia mengungkapkan di kesempatan yang sama, saat ini KONI Sanggau membawahi 34 cabang olahraga yang menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet daerah. Dukungan seluruh pihak dinilai menjadi kunci kemajuan olahraga di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, Kalimantan Barat juga harus menjadi salah satu fokus utama KONI Sanggau. Ajang tersebut diharapkan menjadi langkah awal mencetak atlet berprestasi hingga ke tingkat nasional. Melalui pembinaan ini yang berkelanjutan, ia berharap KONI Sanggau mampu melahirkan atlet potensial yang mengharumkan nama daerah. Prestasi olahraga dinilai dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi generasi muda di Kabupaten Sanggau. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita ke Sambas mengenai pembangunan jembatan Aramco Desa Tekarang dipantau langsung ya oleh Dandim 1208 Sambas. Lengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Baik Fatih dan pendengar, pembangunan infrastruktur di daerah tentu menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat, dan kehadiran jalan serta jembatan yang layak bukan hanya mempermudah akses perjalanan, tetapi juga membantu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga hubungan sosial warga sehari-hari. Nah, di Kabupaten Sambas, pembangunan jembatan Aramco di Desa Tekarang saat ini turut mendapat perhatian langsung dari jajaran Kodim 1208 Sambas, dan Komandan Kodim Letkol Infanteri Dwianto Kusumo turun langsung meninjau lokasi pembangunan untuk melihat perkembangan pengerjaan jembatan tersebut. Dalam kunjungannya, Dandim juga berdialog bersama aparat desa, pekerja, dan masyarakat sekitar untuk mendengarkan kondisi di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses pembangunan berlangsung. Menurut beliau, keberadaan jembatan ini nantinya akan sangat membantu masyarakat, terutama sebagai akses penghubung untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari urusan ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sosial warga di sekitar Desa Tekarang. Masyarakat pun menyambut baik pembangunan jembatan tersebut. Warga juga berharap kehadiran jembatan Aramco bisa memperlancar mobilitas dan memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah mereka di kedepannya. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kami juga ajak Anda kembali untuk bersama kami menyapa dan juga mengirimkan informasi dari sekitar Anda ya. Silakan WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 734987. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dan kali ini kami hadirkan juga informasi dari Pontianak pendengar, di mana laga semifinal AVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghadirkan dua pertandingan sengit. Wakil Iran Fulat Sirjan Iranian dan tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi sama-sama memastikan tiket ke partai final usai menyingkirkan lawan-lawannya. Tim voli putra asal Iran, Fulat Sirjan Iranian tampil dominan saat menghadapi wakil Jepang, G-Tech Sting Aichi pada babak semifinal yang berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak. Sejak set pertama, Fulat Sirjan juga langsung menekan melalui servis keras dan serangan cepat yang membuat tim Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Meski G-Tech Sting sempat bangkit dan mencuri satu set, konsistensi permainan tim Iran akhirnya membawa mereka memastikan kemenangan dan melaju ke babak final. Pemain Fulat Sirjanian Iranian Tokteh juga mengatakan bangga ya atas pencapaian timnya yang berhasil menembus partai puncak. Sementara itu pendengar, pada semifinal lainnya Jakarta Bayangkara Presisi tampil impresif di hadapan pendukung sendiri saat menghadapi Hyundai Capital Skywalker asal Korea Selatan. Didukung ribuan supporter, Bayangkara mampu mengamankan set pertama dengan skor tipis. Pertandingan semakin sengit di set kedua sebelum akhirnya tuan rumah kembali unggul. Di set ketiga Bayangkara sempat tertinggal namun berhasil bangkit melalui permainan agresif dan blok yang solid hingga memastikan kemenangan telak 3-0. Pertemuan Jakarta Bayangkara Presisi dan Fulat Sirjanian Iranian di partai final AVZ Men's Volleyball Champions League pun berlangsung menarik dan penuh tensi. Kedua tim menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara dan akhirnya Bayangkara yang keluar sebagai juara di AVZ Men's Volleyball Champions League 2026 di Kota Pontianak. Tentunya kami ucapkan selamat ya kepada tuan rumah Jakarta Bayangkara Presisi yang berhasil meraih kemenangan ya di AVZ Men's Volleyball Champions League 2026. Kemudian pendengar, masih seputar informasi olahraga, kami hadirkan dari RRI Antikong mengenai petinju Daud Yordan yang siap bertarung kembali di Pontianak. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami Faisal.
1: Oke, rekan Fatih, dari voli kita geser ke ring tinju ini ya. Petinju profesional Daud Yordan memastikan akan segera kembali bertanding pada September 2026 mendatang di Pontianak. Ia menjelaskan pertandingan tersebut direncanakan digelar di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ia juga mengungkapkan di tengah kesibukannya sebagai Ketua KONI Provinsi Kalimantan Barat dan anggota DPD RI, ia tetap fokus menjalani persiapan pertandingan. Daud menilai ajang tersebut menjadi momentum memajukan olahraga di Kalimantan Barat. Ia juga menyampaikan, calon lawan yang akan dihadapi berasal dari Eropa. Namun hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari organisasi terkait penetapan lawan tanding. Pertandingan tersebut diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat sekaligus meningkatkan gairah olahraga tinju di Kalimantan Barat. Daud Yordan juga berharap ajang itu mampu memotivasi atlet muda daerah untuk terus berprestasi. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Informasi mengenai situasi Kamtibmas ya di Kabupaten Sintang. Jajaran Polres Sekadau intensif melakukan patroli malam di sejumlah wilayah rawan gangguan keamanan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang, di mana Polres Sekadau ini melakukan patroli malam hingga dini hari. Pengawasan difokuskan pada titik-titik yang masih aktif dan berpotensi menimbulkan kerawanan pada Jumat 15 Mei 2026. Nah, kegiatan tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Sekadau Ibtu Zainal Abidin yang saat itu bertugas sebagai perwira pengawas. Patroli dimulai sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan personil piket fungsi. Nah, petugas menyisir jalur utama kota Sekadau hingga kawasan pasar. Di lokasi ini polisi tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga berdialog langsung dengan warga dan pengendara yang masih beraktivitas. Nah, aktivitas masyarakat di kawasan pasar yang masih berlangsung hingga larut malam menjadi perhatian kami dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Dan Ibtu Channel turun langsung menyapa masyarakat sekaligus memastikan situasi tetap aman. Beberapa pengendara yang berhenti di area pasar juga dihampiri sebagai langkah preventif dan mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Nah, selain kawasan pasar, patroli turut menyasar titik minim penerangan dan lokasi yang kerap menjadi tempat berkumpul. Di sana petugas memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada serta bersama-sama menjaga lingkungan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama melalui Kasih Humas AKP Triyono mengatakan patroli pada jam rawan merupakan bagian dari upaya pencegahan. Kehadiran personil pada waktu rawan diharapkan mampu mencegah potensi gangguan Kamtibmas, terutama tindak pidana 3C. AKP Triyono menambahkan patroli tidak hanya berfungsi sebagai pengawasan, tetapi juga membangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, menurutnya, pendekatan dialogis penting untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Dengan pola patroli yang menyasar titik rawan, diharapkan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sekadau tetap aman dan kondusif. Demikian rekan Pati untuk informasi kedua dari Kabupaten Sintang.
0: Baik, terima kasih rekan kami Herlinda. Kemudian pendengar dari Sekadau kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan Brigade Pangan di Sanggau fokus pengembangan komoditas padi. Selengkapnya silakan Sri Wahyuni.
3: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Kepala Bidang Penyuluhan DKPTHP Sanggau, Minarman Minuk juga menyampaikan program Brigade Pangan di Sanggau saat ini difokuskan pada pengembangan komoditas tanaman pangan terutama padi. Nah, program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan melalui optimalisasi lahan pertanian. Ia menyebut program Brigade Pangan ini dilaksanakan di wilayah yang telah menerima intervensi optimalisasi lahan dan juga cetak sawah rakyat. Ia berharap pelaksanaan ini mampu mendukung peningkatan produksi pertanian di sejumlah kawasan pengembangan. Nah, selain fokus pada pengembangan lahan, dikatakannya pemerintah daerah juga menyiapkan langkah penguatan sumber daya manusia di sektor pertanian. Upaya tersebut juga dilakukan melalui regenerasi petani untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan. Minarman menegaskan pelaksanaan Brigade Pangan ini berjalan di sejumlah wilayah pengembangan pertanian di Kabupaten Sanggau, dan program ini diarahkan untuk mengoptimalkan lahan serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih atas informasi Anda dari Sanggau, Sri Wahyuni. Kemudian kita bergeser ke Sambas. Rekan kami Firdaus akan melaporkan mengenai warga geger gudang rongsokan di Kecamatan Tebas terbakar hebat. Selengkapnya, silakan Firdaus.
4: Ya, betul Fatih dan pendengar, musibah kebakaran masih menjadi hal yang perlu kita waspadai bersama, terutama di kawasan pemukiman maupun tempat usaha yang menyimpan banyak barang mudah terbakar. Jadi selain menimbulkan kerugian materi, kebakaran juga sering memicu kepanikan warga karena api bisa membesar dengan cepat dan merambat ke bangunan di sekitarnya. Namun, suasana mencekam sempat terjadi di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas setelah sebuah gudang rongsokan di kawasan Sentarung dilaporkan terbakar pada Sabtu malam sekitar pukul 11 malam. Kobaran api yang cukup besar membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah, bahkan kepulan asap tebal terlihat dari kejauhan dan sempat menarik perhatian masyarakat sekitar. Sejumlah warga juga tampak membantu proses pemadaman sambil merekam kejadian tersebut melalui media sosial. Gudang itu diketahui menyimpan berbagai barang bekas dan material yang mudah terbakar, sehingga api dengan cepat membesar. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan ke lokasi untuk mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar area kebakaran. Petugas pemadam bersama warga berjibaku memadamkan api hingga akhirnya kondisi perlahan berhasil dikendalikan. Hingga informasi terakhir, penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan dan pendataan oleh pihak terkait. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Dari ruang dengar Anda, nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Terima kasih rekan-rekan kami ya di Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Terima kasih.
3: Terima kasih kembali.
4: Ya, terima kasih kembali. Fatih.
0: Baik, tetap semangat ya di hari Senin.
3: Oke.
4: Tetap semangat.
0: Baik, pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari

0: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikok, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei mendatang. Berikut informasinya, Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi